0: pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Lokasi hari dan relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ini ada kabar dari mekanik ya, asal Bogor. Ini menciptakan replika mobil yang terinspirasi langsung dari Batmobile versi Robert Pattinson di film The Batman di tahun 2022 ya. Kendaraan hasil rakitan mandiri ini diklaim sebagai Batmobile tribute pertama di Indonesia yang legal dan berfungsi penuh untuk dikendarai di jalan raya. Gak sekedar mengejar kemiripan visual eksterior yang gahar ya, kayak di filmnya. Mobil ikonik ini juga tetap mengutamakan aspek fungsionalitas. Berbagai fitur standar kendaraan konvensional telah disematkan di dalam mobil ini, termasuk sistem pendingin udara atau AC, sehingga tetap memberikan kenyamanan optimal pas digunain berkendara sehari-hari.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kamu masih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Ini Zendaya kembali berhasil meraih nominasi Emmy Awards dalam kategori Outstanding Lead Actress in Drama Series untuk ketiga kalinya berkat perannya di musim terakhir serial Euphoria. Pencapaian ini sekaligus membuktikan konsistensi pemeran Rue dalam serial Euphoria itu berhasil masuk nominasi ini di seluruh musim Euphoria Teman Pro 2 ya. Zendaya juga berpeluang besar mengukir sejarah baru sebagai aktris termuda yang memenangkan Emmy sebanyak 3 kali jika berhasil membawa pulang penghargaan ini. Saat ini Zendaya lagi sibuk ya dengan kegiatan promosi film terbarunya The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day.
1: Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kamu mengupdate informasi cuaca barengan prakirawan dari BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Sabtu 11 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola,

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2. Dan sekarang teman Pro 2, waktunya kamu dengerin Musicpreneur ya, dari Pro 2 Jakarta. Dan di Musicpreneur kali ini bakal ada Feva. Ini penyanyi sekaligus dancer teman Pro 2. Nanti kamu dengerin aja teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio, Nanda Bumi, dan juga Veva. Halo.
1: Halo semua
0: musik. Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago nih.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi, jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu
0: ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya kayaknya ya.
2: Tapi aku juga
0: gak
2: relate sih.
0: Gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu diantara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, bener. Dia kan tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya. Sedikit agak unik.
1: Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
1: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Star?
1: Sorry.
0: Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Veva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oke, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Veva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan dalamnya kayak gini ya gitu.
0: Kita biasa lewat-lewat doang. Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Yeah. Gitu. Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Veva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya, ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di-tweak aja di studio. Kurang ini, kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, Tamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Termasuk kan dia kan. Jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis, dia benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja, sekarang udah berapa rekaman? Udah 4, udah 5. 4 lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku,

0: kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so
1: okay.
0: Itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
1: Oke, okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
0: wajib.
1: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
1: Oke.
2: Okay. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
1: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
1: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
1: Oke, okay. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
1: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
1: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Satu Mantra Baik Kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah, jadi udah bisa di-spill-spill dikit dulu nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
1: Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya. Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu? Ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate
2: ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu kekuat, selalu ke-

0: selalu kekop, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren yeah. banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya,
1: ngedance
2: sendiri dia iya. dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena dia. Panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan okay, okay. sih jujur.
1: Oh
0: tapi
1: iya,
0: apa?
1: Iya iya iya. Oke oke oke oke oke. Wah keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa

0: aku dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica A-nya 2.underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit Teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini Teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe, Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yes, teman Pro 2, sekarang kamu ada di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Di si hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya. Kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin di WhatsApp di 08112020937 atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon. Dan ditungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti cuma di Pro 2 Hitlist.

teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin. Caranya gampang, tinggal request di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram ya, di @RRI Pro 2.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Udah mau jam 12, teman Pro 2, Deni harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 6 tadi ya, teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Uca yang nemenin kamu di santai siang ya. Kalau gitu, Deni pamit. Dan sebagai lagu terakhir, Deni punya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, apa kabar nih di siang hari ini ya? Di hari ini Sabtu 11 Juli 2026 Uca bakal nemenin teman Pro 2 nih ya, nanti di santai siang sampai nanti sore ceria, sampai nanti jam 6 sore ya. Ya pokoknya kamu di sini terus, pokoknya nanti Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu, nemenin kamu siang hari dan sore hari ini. Jangan lupa nih ya, siang hari ini makan-makan siang bareng orang-orang tercinta kamu, termasuk Uca ya. Uca kan salah satu yang dicintai. Ya, pokoknya gitu lah ya teman Pro 2, pokoknya tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Tahun Pro 2 kalau dengar kata transformasi digital yang kepikiran itu biasanya sih internet tuh makin ngebut ya, 5G atau AI. Nah ternyata gak cuman itu teman Pro 2. Jadi teknologi ini juga bisa jadi cara buat jaga budaya Indonesia tetap hidup di era digital. Nah hal itu tuh disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di WSIS, dan ini tuh forum WSIS 2026 ya teman Pro 2. Dan menurutnya ini dunia digital tuh harus jadi tempat yang nyaman buat bahasa daerah, budaya lokal, sampai pengetahuan masyarakat adat supaya tetap dikenal terutama tuh sama generasi mudanya ya. Dan itu dia teman Pro 2, jadi emang ukuran sukses transformasi digital tuh bukan cuma soal ekonomi yang makin besar atau teknologi yang makin canggih, tapi juga soal apakah semua orang tuh bisa ikut merasakan manfaat saatnya tanpa bikin budaya kita tuh malah terlupakan. Makanya tuh pemerintah juga terus memperkuat konektivitas ya lewat satelit Satria 1, jaringan Palaparing, sampai perluasan layanan 5G. Nah harapannya sih ya bukan cuma internet yang makin lancar teman Pro 2, tapi juga makin banyak peluang usaha, pekerjaan, dan layanan publik tuh jadi lebih mudah diakses lagi. Nah sekarang juga nilai ekonomi digital Indonesia tuh bahkan udah nyentuh sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan ditargetin ini tuh terus naik sampai tahun 2030. Dan di saat yang sama juga pemerintah tuh lagi memperkuat perlindungan anak ya di ruang digital lewat aturan baru yang wajibin platform digital punya sistem keamanan yang lebih baik. Pokoknya teman Pro 2, secanggih apapun teknologi yang kita punya nih, jangan bikin kita jadinya tuh lupa sama budaya sendiri. Justru yang paling keren itu kalau teknologi bisa bikin hidup makin mudah, tapi identitas Indonesia atau budaya Indonesia tuh tetap terus terjaga ya teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Teman Pro 2 belakangan ini di media sosial tuh lagi rame sama video seorang petani di Tuban, Jawa Timur yang naik drone pertanian buat menuju sawah. Itu Uca sendiri pas ngelihat videonya tuh kayak, ini AI bukan sih? Itu kayak keren banget gitu loh, kayak dia diangkat pakai drone gitu. Nah, jadi ini tuh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu juga ikut nanggepin aksi ini ya, teman Pro 2. Menurutnya tuh idenya cukup kreatif banget, asalkan ini tuh tetap mengutamakan keselamatan ya, dan gak membahayakan orang yang menggunakannya. Nah, teman Pro 2, ini drone yang dipakai tuh ternyata bukan drone biasa, dimana drone pertanian berkapasitas besar itu emang dirancang ya buat ngangkut pupuk, pestisida, air, sampai bibit tanaman di lahan yang sulit dijangkau kendaraan. Menariknya lagi nih, Mentan juga melihat peluang lain ya dari teknologi ini, dimana kedepannya tuh drone berkapasitas besar tuh bisa dimanfaatin buat ngangkut gabah dari sawah yang belum memiliki jalan usaha tani. Nah, jadi proses perpanen nanti tuh bisa jadi lebih praktis ya dan efisien. Sementara itu juga pemilik drone itu jelas menjelaskan nih, katanya aksi mengangkat manusia itu sebenarnya hanya dibuat sebagai konten media sosial aja. Dia cuma bilang kayak gitu ya, teman Pro 2. Dan dia juga menegaskan bahwa drone itu tidak dirancang untuk membawa penumpang, dan percobaan ini dilakukan secara perlahan dengan memperhatikan faktor keselamatannya juga ya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan asal ikut-ikutan aja ya, teman Pro 2, karena emang itu kan gak buat manusia gitu ya, gak buat mengangkat manusia. Tapi emang keren banget sih videonya, juga banyak komen-komen dari netizen ya, teman Pro 2, yang lucu-lucu tuh pas Uca ngeliat video itu. Nah, emang ya perkembangan teknologi emang bukan banyak kemungkinan, emang membuka banyak kemungkinan maksudnya, dan ini tuh juga termasuk di dunia pertanian ya. Tapi secanggih apapun teknologinya, keselamatan kamu tetap harus jadi prioritas utama ya, teman Pro 2. So, santai siang yang masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Emangnya teman Prodo lagi banyak kabar soal kondisi dunia yang gak menentu sekarang-sekarang ini ya. Mulai dari konflik di beberapa negara sampai perkembangan AI yang makin cepat. Nah tapi ternyata Indonesia tuh justru ngelihat situasi ini tuh sebagai peluang buat jadi lebih kuat lagi. Nah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah tuh sekarang lagi fokus memperkuat fondasi ekonomi mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi sampai membangun infrastruktur digital supaya Indonesia tuh makin siap ngadepin persaingan global. Salah satu langkah yang didorong yaitu menggunakan biodiesel B50 dari mana program ini tuh diharapkan bisa ngurangin ketergantungan pada impor solar, menghemat devisa negara, sekaligus ini tuh membantu menekan emisi karbon. Gak cuma itu ya, pemerintah juga tuh mulai ngembangin pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas besar untuk ngedukung industri baterai, termasuk ini buat kendaraan listrik ya teman Prodo. Harapannya sih investasi baru bisa terus masuk dan ini tuh membuka lebih banyak peluang kerja di Indonesia. Soal teknologi juga gak mau ketinggalan teman Prodo, dimana pemerintah tuh lagi memperkuat jaringan internet internasional lewat kabel bawah laut yang hubungin Indonesia dengan Singapura dan Amerika Serikat. Langkah ini tuh disiapin supaya nanti tuh pengembangan kecerdasan AI di Indonesia tuh makin berkembang lagi ya. Semoga dengan berbagai persiapan ini sih Indonesia bukan cuma ngehadepin tantangan di dunia ya teman Prodo. Mohon maaf, tapi juga bisa memanfaatkan peluang yang ada nih buat ngedorong ekonomi makin maju. Dan ini tuh bisa ngebuka kesempatan yang lebih luas lagi ya buat masyarakatnya sendiri, teman Prodo.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Masih di santai siang teman Pro 2 buat kamu nih teman Pro 2 pecinta voli. Ada kabar seru ya dari Megawati yang istri Pertiwi. Jadi musim ini Megatron itu resmi ya berseragam Hyundai Hill State di Liga Voli Korea. Tapi yang paling ditunggu nih tentu aja ya duel ngelawan mantan klubnya yaitu Red Sparks. Dan pas sampai di Korea Selatan sendiri, Megawati itu langsung ditanya soal perasaannya ngehadepin tim yang pernah membesarkan namanya. Jawabannya itu santai ya, tapi itu tetap tegas. Karena menurut dia sendiri di luar lapangan tuh mereka tuh tetap bisa berteman, ngobrol. Tapi kalau di pertandingan dimulai, itu semua harus profesional. Bahkan Megawati juga gak ragu bilang kalau targetnya itu jelas ya. Karena emang sekarang tuh udah jadi lawan, ya tentu aja. Dia tuh pengen ngebawa Hyundai Hill State sendiri untuk ngalahin Red Sparks. Dan yang bikin menarik juga nih, nanti Megawati juga bakal bertemu lagi dengan mantan pelatihnya di Red Sparks yaitu Ko Hee-jin. Dan hubungannya mereka tuh tetap emang ya dikenalnya kan sangat dekat ya. Bahkan sang pelatih itu sempat hadir di pernikahan Megawati tahun lalu teman Pro 2. Jadi emang walaupun penuh kenangan, Megawati tetap mastiin urusan pertandingan tetap nomor 1. Persahabatan boleh jalan katanya, tapi kalau udah masuk lapangan targetnya tuh cuma satu, yang pasti menang ya teman Pro 2. Nah kira-kira nih si Megatron nih mampu gak sih gitu ya membawa Hyundai Hill State sendiri untuk ngalahin Red Sparks di musim ini? Kita tunggu aja ya teman Pro 2 aksi kerennya Megatron di Liga Voli Korea. Wanna hear a part of my story?

0: kunci jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: berisik. Kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar.
1: Tahun Pro 2 nama Cristiano Ronaldo tuh lagi jadi perbincangan ya. Bukan soal pindah klub tapi soal masa depannya bareng timnas Portugal setelah Piala Dunia 2026. Jadi pelatih baru Portugal Jorge Jesus itu akhirnya buka suara ya. Karena menurutnya Ronaldo tuh tetap punya peluang dipanggil ke tim nasional. Tapi ada satu syarat nih, performanya harus masih layak dan emang dibutuhkan tim. Dan teman Pro 2 masuk maklum aja ya, emang sekarang kan usia Ronaldo tuh udah menginjak 41 tahun di Piala Dunia 2026 lalu. Dan ia tuh emang masih mencetak 3 gol dari 5 pertandingan juga ya. Tapi banyak yang mulai mempertanyakan apakah dirinya tuh masih jadi pilihan utama di lini depan Portugal ya. Walaupun kayak gitu, Jorge Jesus ini juga ngaku sama sekali gak punya masalah dengan Ronaldo. Keduanya juga bahkan udah bekerja sama ya selama satu musim di Al Nassr. Dan jadi hubungan mereka tuh terbilang cukup dekat dan saling memahami. Jorge Jesus juga bilang nih kalau sampai sekarang dirinya tuh belum berbicara langsung ya sama Ronaldo. Tapi ya mastiin keputusan manggil pemain ke timnas itu akan didasarkan pada kualitas dan kebutuhan tim ya, bukan karena emang nama besar semata aja teman Pro 2. Pokoknya ini menarik banget ya untuk ditunggu, akankah Cristiano Ronaldo ini tuh masih memimpin Portugal nanti di ajang UEFA Nations League musim depan, atau justru ini tuh akan muncul generasi baru gitu ya yang siap mengambil estafet. Pokoknya kita nantiin aja ya kelanjutannya teman Pro 2. Santai siangnya masih terus sama kamu, barengan sama Uca, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ada kabar baru nih dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dua pejabat baru tuh resmi dilantik untuk memperkuat jajaran Kemenpora dan bantu untuk jalanin berbagai program olahraga serta kepemudaan ya, teman Pro 2. Jadi Suyadi Pawiro tuh sekarang dipercaya jadi sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, sementara Teguh Arlan Perkasa Lukman itu dapat amanah sebagai deputi bidang pengembangan industri olahraga. Sementara nih Menpora Erick Thohir itu berharap ya, ini tuh keduanya nanti tuh bisa langsung kerja dan membawa energi baru. Ya semuanya program Kemenpora nih semoga benar-benar bisa dirasain manfaatnya sama atlet anak muda sampai masyarakat luas nanti. Suyardi juga menyatakan ya, katanya siap untuk jalanin tugas barunya. Sedangkan si Arlan ini nih ngaku meski baru terjun ke dunia birokrasi, maksudnya dirinya tuh optimis ya bisa cepat

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

selanjutnya kita akan dengerin Indonesian Top 20. Dan ini nanti sampai jam 3 sore ya untuk Indonesian Top 20-nya. Terus nanti dilanjut ada International Top 20-nya yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 4 sore nanti. So, teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

baik kamu. Teman Pro 2 Gina balik lagi buat nemenin kamu di Indopass 20 untuk hari Sabtu ini di 11 Juli 2026. Ini adalah hari-hari menjelang berakhirnya liburan kamu. Semoga kamu semangat ya untuk menyambut tahun ajaran yang baru di hari Senin nanti. Termasuk juga semangat ya untuk mendengarkan 20 tanggal lagu Indonesia terhits di minggu ini. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di nomor 20, Gina mau kasih tahu dulu 2 lagu yang harus keluar dari Indopass 20. Ada Sal Priyadi, titik-titik di ujung doa.

Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya. Itu artinya ada dua lagu baru yang masuk di posisi new entry Indopass 20. Kira-kira lagunya siapa teman Pro 2? Ini dia di posisi 20, Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Ada

0: dan deep deepfake 85%. Jadi untuk Anda yang mendapatkan informasi tersebut, jangan mudah terpercaya karena hal itu terdeteksi buatan AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar saya bacakan lagi yang sudah masuk. Selamat siang Mas, pengen lagunya Rindu Semalam. Kalau misalnya nggak ada lagunya, Dian Baginda suka-suka pinggir jalan. Salamnya buat Mas ya lagi siaran RRI Cirebon Terdangdut. Untuk salamnya buat Mbak Rina yang tadi pagi sudah menyiarkan RRI Cirebon. Salam spesial buat kue RRI Cirebon. Salamnya buat semua yang semua orang lain yang mendengarkan RRI Cirebon Terdangdut. Dan salamnya buat semua yang orang Hargulis Indramayu from Hans Ardians, orang suka hati Hargulis Indramayu. Maaf Mas, pengen nanya tadi lagunya untuk Permata Sirayu Cirebon 89,1 FM gak bisa disetel di HP. Gangguan dan sering gangguan, oh ya. Tapi kalau lewat sini bisa setel dan gak gangguan, makasih. Oke, udah gak gangguan katanya. Nanti saya sampaikan ke operator ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya. Kendala yang terjadi, amin. Dan itu lagi yang pengen request di 0819 2495 1935 di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat siang Bro Danut. Danut adalah kita. Raka di Lui Mending Majalengka, lagunya Cincin Putih, tolong puterin ya. Oke. Salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi. Wah, pada kemana nih anak-anak Sujo? Sehat-sehat ya mas-mas yang lagi kerja di Konveksi Sujo. Dan buat yang basang mantan, tapi aku lupa namanya. Ya udah, nggak usah diingetin ya, kalau yang namanya mantan udah dilupain aja. Takutnya balik lagi. Ya, Rindu Semalam dimiliki sama Pak Hans Ardian yang ada di Hargulis Indramayu.

tabungan Cermaiko dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick-up service. Tidak perlu repot datang ke kantor, ya kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Cermaiko di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat lampu merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah

di posisi 13, naik 3 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 16. Pindah ke posisi 12, teman Pro 2, Gina punya Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Maudy Ayunda di tepi Lamunan bertahan di posisi 11 sama seperti minggu lalu. Nah, kalau lagunya stuck begini ya, nggak naik, nggak turun, itu artinya kamu harus lebih keras lagi mendukung musisi favoritnya kamu. Supaya naik lah pastinya posisinya jadi juara, ya kan? Nah, teman Pro 2, Gina mau kasih tahu siapa yang ada di posisi 10, tapi Gina mau recap dulu ya. Dari posisi 20 tadi ada Ariel Noah dan Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi 19, 18 Cegil Nabila Takiyah, Sabrina Leonor Haha di posisi 17, 16 Hompimpa Marbles, Salma Salsabil Hacu di posisi 15, 14 Mungkin di Depan Buram It Gitaf, Sila On Seven Sederhana di posisi 13, 12 Jagat Rasa Samuel Cipta dan Maudy Ayunda di Tepi Lamunan di posisi 11. Nah, kalau di posisi 10 Teman Pro 2 adalah salah satu lagu yang akhir-akhir ini sering aku dengarkan. Ini dia Adrian Halif 2001 kali.

Bernadia, kita buat menyenangkan teman Pro 2 turun peringkat nih dari posisi minggu lalu di posisi 4 ke posisi 9. Apakah kita sudah tidak bisa buat menyenangkan lagunya Bernadia ini? Tentu bisa dong kalau kamu masih rajin request teman Pro 2. Tapi memang nampaknya ya, lagu yang udah bertahan lebih dari 10 minggu di Indopass 20 di minggu ini, kalau Gina perhatiin itu posisinya banyak yang turun. Nah, seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, lagunya Mahal Ini Bermimpi, turun 3 peringkat dari posisi 5 di minggu lalu ke posisi 8.

Nita Garis menyilang dari Wijay 80 dan Sal Priadi Teman Pro 2 di posisi ke-7. Turunnya satu peringkat aja. Minggu lalu di posisi ke-6. Terus siapa ya yang ada di posisi ke-6 minggu ini? Ternyata Teman Pro 2 ada Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah di posisi ke-6.

agak surprising buat Gina karena ternyata lagunya Ancika ini yang nyiptain adalah Ghea Indrawari. Dan Ghea juga bilang kalau dia itu sangat seneng ya ketika lagunya dinyanyiin sama Ariel Noah. Kita pindah yuk teman Pro 2 ke posisi 4, Gina punya Bernadia, Rabun Jauh.

Kali ini Gia Indrawari dengan Seribu Kali Sayang Sekali Tomam Pro 2 harus turun peringkatnya nih. Karena minggu lalu dia ada di posisi pertama, tapi minggu ini dia ada di posisi ketiga. Sepertinya akan ada juara baru nih minggu ini. Kira-kira siapa? Apakah kamu sudah bisa menebaknya? Kalau belum, kita ke posisi 2 dulu aja deh ya Tomam Pro 2. Ini dia NPD

kedua, sudah waktunya kamu tahu siapa yang menjadi juara kita di Indopass 20 minggu ini. Kalau kamu penggemarnya, ya kalau kamu fansnya, kamu pasti udah nebak siapa ya. Tanpa berlama-lama lagi, teman Pro 2 langsung aja Gina kasih tahu. Ini dia Angie Carvalho remuk di posisi

yang berhasil menjadi juara pertama di Indopass 20 minggu ini. Nah, Teman Pro 2, buat kamu yang pengen lagu jagoannya ini jadi juara juga di Indopass 20, jangan lupa untuk terus request lagu favoritnya kamu di program requestnya kita di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang. Sekarang waktunya Gina pamit dari Indopass 20 nih, Teman Pro 2, tapi sebelumnya Gina mau ngucapin dulu terima kasih untuk semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Universal Music Indonesia, NPD Hits Records, Musica Studios, Airfast Music, Suara Wijaya Abadi, Hits Records, Juni Records, Emotion Entertainment, Trinity Optima Production, Sila On 7 Records, Irgitab Music, dan Alice Entertainment. Terima kasih juga untuk Musik Director Pro 2, Neila Fitriana. Teman Pro 2, jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 FM Cirebon lewat 97,5 MHz atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Kita ketemu lagi ya di Indopass 20 minggu depan. Gineo pamit. Dadah!

0: International Top 20.
1: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Via ya. Kali ini di edisi 11 Juli 2026 ya. Seperti biasa kalau hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 4 sore adalah waktunya kita update 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 Cirebon. Tapi sebelum kita mulai International Top 20 selengkapnya, kita buka dulu dari siapa aja yang terpaksa harus keluar dari International Top 20 untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Yang pertama sayang banget ya, ini kolaborasi dari Bebe Rexha barengan sama Fateless dengan judul New

0: kamu layu teman Pro 2, ini dia International Top 20 selengkapnya. Kita buka chart minggu ini dengan pendatang baru yang ada di posisi 20 sekaligus jadi new entry pertama kita ya di 11 Juli 2026. Ada Ariana Grande yang siap bikin kalian semuanya ini galau brutal lewat track terbarunya yang dikasih judul Hate That I Made You Love Me. Yuk, yang baru masuk chart langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Number 20.

0: naik satu peringkat ke posisi 19. Ada new entry kedua kita minggu ini. Siap-siap teman Pro 2, wajib naikin volume speaker kalian semuanya, karena Calvin Harris barengan sama Jay-Z bakal bikin sore kalian ini pecah lewat single Satisfy. Ini dia
1: number

0: si spesialis lagu sedih ya. Siapa lagi kalau bukan penyanyi yang satu ini dari Inggris, Louis Capaldi. Lewat lagu Stay Love, dia kembali sukses bikin kita semua ngerasa rapuh tapi sekaligus juga tegar gitu ya, karena pengen bertahan. Siapin tisu dulu teman Pro 2. Ini dia Louis Capaldi with Stay Love.
1: Number 18.

0: aja kamu denger ini, teman pro 2 masuk ke posisi 17 ya. Lagu yang jadi soundtrack film animasi favorit kita semua, yaitu Toy Story yang kelima, Taylor Swift dengan lagu I Knew It, I Knew You, naik dari posisi minggu lalu karena pesonanya seorang Taylor Swift emang gak ada obat ya. Sekaligus Via juga mau ngucapin happy wedding dong buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang baru aja melangsungkan pernikahan mereka di minggu lalu nih, teman pro 2. Kita naik yuk ke posisi selanjutnya, yaitu di posisi ke-16 ada suara merdu dari Taylor Shaw lewat lagunya yaitu Run To You, lagu yang cocok banget buat kamu nih teman pro 2 yang lagi kangen berat dan pengen langsung lari nemuin gebetan kamu.
1: Number 16.

0: kolaborasi R&B yang seksi banget antara Kehlani dan juga The Legend Usher lewat single Should and Never. Vibes-nya tuh bener-bener dapat banget ya buat santai di sore hari ini, teman Pro 2. Selanjutnya kita mau ke posisi 14, ada perwakilan dari musisi Asia yang bersinar gitu ya di bawah bendera XTX Rising. Ini dia, Nona dengan Rollerblade, lagu yang asik banget buat nemenin kalian semuanya jalan-jalan sore-sore. Udah siap belum?
1: Number 14.

0: nggak salah ya kalau melabeli Charlie XCX ini sebagai ratu pop eksperimental ya. Kedengeran banget di lagu yang satu ini yang jadi official soundtrack dari film Wuthering Heights ya. Seolah-olah tuh lagu ini penuh ketukan magis ya. Chains of Love teman Pro 2 yang ada di posisi 13. Selanjutnya di posisi 12 ada lagu yang bikin euforia bola kita tuh makin menyala gitu ya. Langsung dari official anthem FIFA World Cup 2026 kita sambut kolaborasi gokil antara Jelly Roll dan juga Karen Leon. Ini dia, Lighter.
1: Number 12.

Jelang posisi 10 besar ya, ini dia yang ada di posisi 11. Ada band langganan galaunya anak muda, yaitu Lani ya, lewat lagu When Did You Stop Loving Me. Lani ini seolah-olah nanya langsung ke hati kita gitu ya, yang lagi digantungin sama gebetan kamu. Ups, sorry kalau ngerasa. Baiklah, sebelum kita melangkah ke posisi 10 besar, kita recap dulu yuk teman produa, siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 sekaligus new entry pertama kita minggu ini ada Ariana Grande dengan Hate.

0: top 10 kita minggu ini ya, 11 Juli 2026, teman Pro 2 di posisi 10 dibuka sama perpaduan suara eksotisnya Tayla barengan sama vokal yang powerful gitu ya dari seorang Zara Larsson lewat single She Did It Again.
1: Number 10.

0: Yang barusan aja kamu dengerin nih teman Pro 2 yang ada di posisi 9 ya. Enggak afdol rasanya kalau tangga lagu dunia itu enggak ada merekanya. Bertahan di minggu ke-12 di posisi 9 ini ada superstar global BTS yang seolah-olah tuh kayak ngajak kita berenang gitu ya di lautan visual dan musik lewat lagunya yang berjudul Swim ini. Kita naik yuk ke posisi selanjutnya teman Pro 2, posisi 8 ada kolaborasi lintas negara yang gemes banget karena Jack ketemu barengan sama John Somi lewat lagu ini yaitu Moon Boy. Lagu yang bener-bener pas nih buat kamu yang ngerasa dunianya itu cuma berputar di sekitar gebetan kamu teman Pro 2.
1: Number 8.

0: harus menyiapkan mental gitu ya kalau dengerin lagu ini buat catwalk. Karena Mother Monster alias Lady Gaga kolaborasi barengan sama Doechii di lagu berjudul Runway ini. Musiknya megah, liriknya juga mahal, apalagi video klipnya ya. Banyak barang-barang atau item fashion yang kelihatan di situ ya. Karena lagu ini adalah soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2. Selanjutnya kita mau ke posisi 6 ya. Ternyata dihuni sama kolaborasi yang boleh dibilang tuh paling gak terduga gitu ya di tahun ini. Ada musik psychedeliknya Tame Impala yang berpadu sempurna gitu ya sama aura seksinya Jennie Blackpink. Ini dia, Dracula.
1: Number 6.

Si kelima yang baru saja kamu dengerin ini ada lagu yang udah betah banget 15 minggu di chart internasional kita. Jadi biarpun harus turun ya dari posisi runner up minggu lalu, lagu yang penuh emosi dari Somber Homewrecker ini masih tetap bisa kamu nikmati di international top 20. Selanjutnya, sayang banget ya, stagnan di posisi keempat karena belum mau beranjak dari minggu lalu. Ada ketukan afrobeat yang candu banget nih dari Dave dan juga Tems lewat lagu Rain Dance. Lagu yang dijamin bikin kepala teman Pro 2 itu otomatis manggut-manggut. Number 4.

0: drop dead. Masuk ke posisi 3 besar medali perunggu minggu ini diamankan sama princess of popnya generasi sekarang ya. Ini dia Olivia Rodrigo lewat lagu Drop Dead. Dia ini kembali nunjukin tarinya sebagai ratu patah hati, teman Pro 2. Dan selanjutnya di posisi runner up atau juara kedua minggu ini berhasil direbut sama girl group R&B asal Inggris, yaitu Flow lewat singlenya yang berjudul Lick It. Jadi kita tinggal selangkah lagi menuju puncak ya. Akankah minggu depan Flow barengan sama Lick It-nya jadi nomor satu?
1: This is your number 2.

0: Mumin, siapa yang ada di posisi paling puncak International Top 20 edisi Sabtu 11 Juli 2026? Via mau saya thank you dulu nih buat teman Pro 2 yang udah tune in ya selama 1 jam terakhir. Terus juga mau saya thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Ada Atlantic Records, Island Records, Javen Records, Neighborhood Recordings, Warner Records, Columbia Records, Out Atelier. Kemudian ada Interscope, Liquid State, Big Hit Music, Fax Records, Sunset Garden, Virgin Music Group, Def Jam Recordings, terus juga ada ATX Rising, IL30 Inc, Sony Music Entertainment Canada Inc, Walt Disney Records, Polydor, Vertigo, kemudian juga thank you buat Baby Doll Music teman Pro 2. And last but not least, juga mau saya thank you nih buat musik director kita yang udah mengcompile semua lagu di International Top 20 ya, ada Neila Fitriana. Baiklah, sebelum Via pamit undur diri dari ruang dengar kamu, ini dia jawara bertahan kita selama 9 minggu berturut-turut, kolaborasi jenius ya dari dua musisi lintas generasi bahkan negara juga nih teman Pro 2. Charlie Puth barengan sama diva Jepang Utada Hikaru. Put your hands up for number one, Home. Sekaligus saya juga harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tetap stay tune di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Bye, happy weekend.
1: And please welcome your number one.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih barengan sama Uca nih ya, kali ini di Sore Ceria. Ya, masih bakal nemenin kamu nanti sampai jam 6 sore nih di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan teman Pro 2 nih, kalau ngomongin kuliner Indonesia, pasti yang kebayang tuh rasanya yang enak ya dan bikin ngiler. Tapi tahu gak sih, ternyata tuh ada beberapa makanan khas Indonesia yang justru itu lahir dari masa-masa sulit, saat masyarakat tuh emang harus bertahan ya, bertahan hidup di tengah keterbatasan. Nah, karena bahan makanan waktu itu tuh susah ya buat didapat, masyarakat akhirnya tuh berkreasi deh dengan apa yang ada gitu. Nah, dari situ lahir ya berbagai hidangan yang sekarang tuh malah jadi kuliner legendarisnya nih. Salah satunya tuh ada di Sate Kere dari Solo. Dulu karena daging sapi mahal tuh masyarakat ganti itu dengan jeroan gaji atau tempe gembos. Nah, ini juga ada tengkleng yang dibuat dari tulang dan bagian kambing yang tersisa. Tapi sekarang tuh justru jadi menu favorit banyak orang ya. Dan gak cuman itu, kerak telur juga nih, kerak telur khas Betawi itu lahir dari kreativitas masyarakat yang mencampurkan telur dengan beras ketan agar ini tuh lebih mengenyangkan ya dan tetap terjangkau. Sementara tuh di Tuban, Jawa Timur ada ampok, camilan unik yang terbuat dari tanah liat dan ini tuh dipercaya muncul saat masyarakatnya tuh mengalami kelaparan. Lalu ada tiwul, ini makanan dari singkong yang dulu tuh sempat jadi pengganti nasi saat beras sulit didapat. Ya, walaupun dulu identik dengan masa sulit ya, sekarang tiwul itu justru banyak dicari nih teman Pro 2 sebagai kuliner tradisional yang punya cita rasa khasnya tersendiri. Ya, pokoknya sih dibalik kelezatan makanan-makanan tadi nih, makanan-makanan ini ternyata emang tersimpan cerita tentang perjuangan dan kreativitas masyarakat Indonesia. Jadi bukan cuma enak untuk disantap aja gitu ya teman Pro 2, tapi emang juga penuh dengan nilai sejarah yang patut kita apresiasi, kita hargai ya teman Pro 2. So, Sore Cerianya masih terus sama kamu, Ucanya masih terus sama kamu, tetap di Sore Ceria 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu teman Pro2 yang lagi punya rencana liburan ke Eropa, ada satu hal yang wajib banget kamu perhatiin ya. Jadi saat ini emang sejumlah negara di sana kan lagi dilanda gelombang panas ekstrim ya, yang bikin aktivitas masyarakat termasuk wisata ikut terganggu. Nah ini misalnya tuh di Perancis ya, suhu udara sempat nembus lebih dari 44 derajat Celcius. Sementara tuh di Inggris suhu panas yang memecahkan rekor untuk bulan Mei juga. Kondisi ini tuh membuat beberapa sekolah tuh ditutup lebih awal ya. Bahkan ini sejumlah objek wisata ikut menyesuaikan aktivitasnya. Salah satunya itu adalah upacara pergantian penjaga di Buckingham dan Windsor Castle maksudnya ya, yang ini tuh dihentikan sementara karena emang cuacanya tuh terlalu panas. Jadi emang kalau kamu berencana liburan ke Eropa, pastiin jadwal perjalanan kamu tuh disesuaiin ya, karena para ahli juga nyaranin nih wisatawan lebih banyak beraktivitas di pagi hari saat cuaca masih sejuk. Kalau siang sampai sore lebih nyaman, kamu mending kamu ngunjungin museum, galeri seni atau pusat perbelanjaan yang berada di dalam ruangan ya teman Pro2. Jangan lupa juga bawa botol air minum isi ulang, kipas angin portable, dan pakai pakaian yang ringan supaya tubuh kamu tetap nyaman. Oh iya, juga perlu diingetin ya, kamu nih semua bangunan di Eropa nih punya pendingin ruangan, terutama bangunan-bangunan bersejarahnya loh teman Pro2. Jadi emang liburan tuh seru sih ya teman Pro2, tapi kesehatan tuh tetap nomor satu. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Eropa musim panas ini, jangan lupa sesuaiin aktivitas sama kondisi cuaca supaya liburan kamu tetap aman, nyaman, dan pastinya tetap menyenangkan teman Pro2. So, sore cerianya masih terus sama kamu. Tetap

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Now close your eyes.
1: Masih di Sore Ceria teman Pro 2 bareng sama Uca nih ya. Nah, kamu teman Pro 2 coba jujur nih, kalau lagi ngerasa kurang enak badan, kamu tuh langsung cari informasinya di mana? Di sosial media, di TikTok, atau kamu tetap konsultasi yang ke dokter gitu? Nah, jadi sebuah survei baru itu nunjukin kalau makin banyak Gen Z yang cari informasi kesehatan lewat media sosial loh. Bahkan ini tuh sebagian respondennya juga ngaku lebih percaya saran kesehatan dari TikTok influencer atau teman dibandingin sama tenaga medis. Emang sih ya, gak sedikit kok dokter yang sekarang tuh emang aktif bikin konten edukasi di media sosial. Tapi ini tuh masalahnya masih ya, banyak juga informasi kesehatan yang dibuat oleh orang yang sebenarnya tuh gak punya latar belakang medis, teman Pro 2. Makanya tuh yang gak sedikit orang yang jadi salah paham, melakukan diagnosis sendiri. Bahkan ini tuh nunda berobat emang karena tuh ngerasa cukup ngikutin saran aja gitu yang lagi viral di internet ya. Padahal kan kondisi kesehatannya itu bisa aja butuhin penanganan langsung gitu dari dokternya. Nah, para ahli juga ngingetin kalau media sosial tuh tetap bisa jadi tempat cari informasi awal, tapi untuk memastikan diagnosis atau memilih pengobatan itu sebaiknya kamu tuh tetap ya konsultasi sama tenaga kesehatan yang kompeten, teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya kok kamu tuh nonton konten kesehatan di media sosial ya. Tapi sebelum percaya, apalagi kamu langsung dipraktikin, itu pastiin dulu pokoknya sumbernya yang jelas ya. Karena emang kesehatan itu kan bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang benar gitu berdasarkan ilmu dan bukti medisnya. Pokoknya kalau kamu lihat konten-konten kesehatan gitu, jangan langsung percaya. Kamu cari tahu dulu ini tuh beneran gak sih gitu ya. Pokoknya kamu harus cari tahu, jangan langsung ikut-ikut mentang-mentang lagi viral ya.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pernah gak sih kamu tuh kirim chat terus pesannya udah centang biru tapi balasannya tuh gak muncul-muncul gitu ya, kok belum dibales-bales gitu ya. Terus langsung pikiran deh, jangan-jangan dia lagi marah gitu ya, atau aku salah ngomong. Ini tuh belum tentu ya teman pro 2. Jadi ternyata orang yang gak langsung ngebales chat itu belum tentu cuek atau gak peduli. Biasanya itu bisa jadi itu tuh emang lagi sibuk, lagi fokus sama pekerjaan, atau sengaja ngeluangin waktu buat mikirin jawaban yang tepat, atau emang dia gak peduli aja sama kamu. Gak gitu ya. Dan juga teman pro 2, ini ada juga ya orang yang emang punya kepribadian introvert. Mereka tuh biasanya gak terlalu aktif chatting dan lebih sukanya tuh ngobrol langsung atau lewat telepon daripada balas pesan yang panjang-panjang. Selain itu juga kalau isi chatnya cukup sensitif atau ini tuh berpotensi bikin salah paham, sebagian orang tuh lebih milih untuk nunda balasan dulu supaya emosinya tuh nanti lebih tenang. Jadi emang respon yang diberikan itu tuh lebih dipikirkan ya, dan jadinya gak asal kirim gitu. Pokoknya intinya cepat atau lambat membalas pesan ini tuh bukan selalu jadi ukuran seseorang tuh peduli atau enggak ya. Setiap orang tuh punya cara komunikasi dan prioritas yang beda-beda teman pro 2. Ya, jadi lain kali nih kalau chat kamu belum dibales, jangan buru-buru kamu overthinking sendiri gitu ya, mikir yang macam-macam. Siapa tahu tuh emang dia lagi sibuk atau mungkin lagi mikirin gimana cara ngebales biar enggak bikin salah paham. Pokoknya kamu jangan overthinking sendiri, jangan berpikiran yang negatif ya. Karena kalau kamu overthinking sendiri, kamu jadi stres nanti. Jadi udahlah teman pro 2, kalau orang jawabnya lama, udah kamu pikir yang positif aja ya teman pro 2. So, teman pro 2 Uca mau ngingetin ya, nanti untuk azan maghrib hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, itu nanti akan ada di pukul 17.47 waktu Indonesia Barat teman pro 2. Ucanya masih terus sama kamu ya, kamu tetap di sini terus di sore ceria.

bisa move on. Dan pastinya Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: bang yang yang yang yang, bang yang yang, bang yang yang yang yang, bang yang yang yang yang, bang yang. That shit make it go triple A.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: Teman Pro 2 saat ini pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, saatnya azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: gadis peneguh iman.
1: Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah akan dikalungkan hingga 7 petala bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ucanya udah mau pamit undur diri. Makasih buat kamu yang udah nemenin Uca ya dari jam 12 siang tadi nih di Santai Siang sampai sore ceria ini. Dan sore ceria nanti akan dilanjutin sama Adit yang bakal nemenin kamu ya, teman pro 2. So, Ucanya pamit undur diri dulu. Tetap semangat kamu ya hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa makan malam ya kamu. Dan untuk yang sedang menjalankan ibadah salat maghrib juga nih ya, jangan lupa untuk yang lagi di jalan untuk berhati-hati juga ya, untuk kamu semua. So, Ucanya pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 ya. Sebelum edit mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Teman Pro 2 ada Adit di sini yang bakal nemenin kamu di sore ceria lanjutan ya. Sekaligus juga nanti bakalan nemenin kamu di jaga malam. Hari ini edisi 11 Juli 2026 teman Pro 2 udah ada lagu-lagu dan juga tentunya informasi yang bakal Adit share ke kamu di hari ini. Ya, dan juga tentunya nemenin kamu di malam minggu. Insya Allah sih penuh kebahagiaan ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Teman Pro 2, kalau gitu stay tune terus. Tentunya bareng sama Adit hanya di 97,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Marina Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Baik lagi di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, ada sebuah desa di Kabupaten Cirebon yang menciptakan desa wisata sekaligus edukasi nih teman Pro 2. Jadi ini adalah desa Walet Kota ya. Jadi desa atau kota nih. Enggak, nama desanya emang desa Walet Kota teman Pro 2. Karena di Walet itu ada nama desa Walet Desa Walet Kota. Nah ini di Kabupaten Cirebon teman Pro 2 ada konsep pendidikan sejak dini mengenal lahan pertanian khususnya padi ya teman Pro 2. Kemudian ini anak-anak desa akan diberikan pemahaman mulai bercocok tanam hingga panen. Lahan pertanian padi yang relatif luas ini membuat desa setempat berinovasi menjadikan desa wisata di bidang pertanian dan wisata air. Anak-anak desa diperkenalkan dengan berbagai kegiatan bertani sekaligus wisata, karena dengan mengenalkan bidang pertanian sejak dini, anak-anak akan semangat bercocok tanam dan masa depan Gen Z ya yang mumpuni dalam pertanian. Terus juga ini Kuwu Desa Walet Kota Haji Afiat mengatakan inovasi ini terus dilakukan pihak desa dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang handal teman Pro 2. Salah satunya di sektor pertanian. Dan ini konsepnya edukasi ya. Kemudian ada juga wisata airnya teman Pro 2. Oke, dan ini teman Pro 2 ternyata ya, katanya tujuan utamanya adalah regenerasi. Regenerasi SDM yang memang semangat untuk melestarikan bercocok tanam dan bertani teman Pro 2. Karena pemuda desa sendiri ya, ini yang tentunya akan jadi tonggak gitu, jadi penerus ya. Kalau memang nantinya udah gak ada yang minat ke pertanian, siapa yang bakal menanam padi ke depannya? Itu teman Pro 2 ya. Dan ini juga Pak Kuwu mengajak para pemuda desa untuk semangat dalam bercocok tanam padi guna terwujudnya swasembada pangan teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari kabarcirebon.com dan kamunya masih di sini bareng sama Adit di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Peng.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2 tempat wisata Bahari Kejawanan ya, yang juga biasa dikenal sebagai Pantai Kejawanan. Ini dikunjungin oleh banyak wisatawan dan selama liburan sekolah ini pengunjungnya meningkat nih Teman Pro 2. Bahkan Adit kemarin hari apa ya? Hari Selasa apa ya? Kesana juga Teman Pro 2, ternyata memang rame banget. Bahkan ada turis di sana, ada bule ya Teman Pro 2. Nah, ini pantai yang ada di Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon ya Teman Pro 2, mengalami lonjakan jumlah kunjungan wisata. Ini juga dikarenakan penataan WBK ya, yang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan untuk menikmati suasana pantai dan laut Cirebon. Serta ini juga berpengaruh positif pada UMKM atau para pelaku usaha di daerah sekitar Teman Pro 2. Ini kata Ketua RW Kejawanan ya, 05 Kejawanan. Katanya lebih dari 80% pelaku usaha di lokasi tersebut adalah warga sekitar yang tentunya berprofesi sebagai pedagang, kemudian jasa parkir ya, penyewaan tiker serta perahu karet. Dan ini dampaknya bisa dirasakan positif oleh warga sekitar ya Teman Pro 2. Harapannya sih gak cuma di liburan sekolah aja, tapi juga setelah liburan sekolah ini jumlah wisatawan yang mengunjungi ya, yang datang ke WBK ini tetap banyak gitu Teman Pro 2. Karena pastinya ini bisa jadi ikon ya, bisa jadi ciri khas gitu. Biasanya kan kalau ke Cirebon hanya soal makanan ya. Bisa jadi karena WBK-nya rame, kemudian ditata ya, tempat udah lebih bagus lagi, lebih bersih lagi, orang-orang ke Cirebon itu sekarang nambahin listnya untuk berkunjung ke WBK alias Wisata Bahari Kejawanan ya Teman Pro 2. Kayak Adit kemarin udah kesana langsung. Emang seru sih, seru ya. Apalagi sekarang airnya tuh lagi pasang gitu. Jadi udah hampir inilah seru, apalagi untuk bermain air ya, pakai ada perahu karet gitu Teman Pro 2. Dan tentunya untuk segi keamanan juga, walaupun laut gitu ya, walaupun pantai gitu, ini tetap ada yang jagain Teman Pro 2. Jadi kalau main perahu karet gitu nggak perlu khawatir, ada penjaganya. Dan Teman Pro 2, informasi ini juga jadi informasi terakhir di sore ceria hari ini Teman Pro 2. Nanti setelah ini kita akan lanjut di Jaga Malam ya. Adit bakal kasih lagi informasi-informasi menjelang perempat final Piala Dunia 2026. Ada pertandingan Inggris versus Norwegia dan juga Argentina versus Swiss ya. Kira-kira nanti seperti apa, nanti kita ketemu di Jaga Malam Teman Pro 2. Untuk itu, thank you buat kamu yang udah dengerin sore ceria hari ini. Coba lagi sesaat lagi ya di Jaga Malam.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit ya. Tadi udah ketemu di sore ceria dan sekarang ketemu lagi deh. Dia lagi aja di Jaga Malam teman Pro 2 edisi 11 Juli 2026 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentunya ada informasi seputar prediksi Piala Dunia 2026 ya, yang udah masuk perempat final. Akan ada laga tersaji Inggris versus Norwegia dan juga Argentina versus Swiss teman Pro 2. Serta informasi menarik lainnya dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di malam minggu ini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi dengerin, yang lagi di mobil, yang lagi di kamar semuanya, selamat bermalam minggu. Semoga apa yang kamu tunggu ini bisa menjadi kebahagiaan untukmu sendiri teman Pro 2. Ashoy ya. Teman Pro 2, lanjut kita dengerin ada lagu dari miliknya Raffi Andika nih dengan Rindu atau Memang Rindu. Sebuah pertanyaan. Langsung aja nih. Check this out.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Dari prediksi semifinal, perempat final ya masih ya. Maksudnya memperebutkan tiket ke semifinal teman Pro 2 lanjutan Piala Dunia 2026. Ada laga Inggris versus Norwegia teman Pro 2 di mana banyak yang memprediksi katanya Norwegia ini akan bisa mencetak sejarah di hadang Inggris teman Pro 2. Dan Norwegia katanya berpeluang mencetak sejarah baru dengan melaju ke semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun teman Pro 2 Inggris juga enggak main-main ya, enggak yang meremehkan karena ngelihat statistik Norwegia di Piala Dunia kali ini, walaupun Piala Dunia debutannya nih teman Pro 2 ini udah mengerikan banget ya, apalagi striker mereka Erling Haaland ini jadi salah satu top skor ya di Piala Dunia edisi kali ini teman Pro 2. Laga yang akan dimainkan di Stadion Hard Rock di Miami teman Pro 2 dan akan ditayangkan hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Ini mempertemukan Inggris versus Norwegia di mana head to head mereka dari 4 pertemuan teman Pro 2, Norwegia menang 2 kali, Inggris menang 1 kali dan satunya imbang. Artinya secara catatan dari 4 pertemuan Norwegia lebih diunggulkan ya teman Pro 2. Dan Norwegia sendiri ini mencetak sejarah baru ya dengan melaju ke perempat final di mana sebelumnya hanya di 16 besar yaitu di tahun 1938 dan 1998. Terus juga nih teman Pro 2, 9 dari 26 pemain yang dibawa ke Piala Dunia ini merumput di Liga Inggris. Artinya 9 pemain ini udah hafal betul ya dengan gaya permainan Inggris teman Pro 2. Di sisi lain Inggris sendiri ini banyak pemain-pemainnya yang cedera ya. Terus juga ini katanya krisis bek kanan. Ada Reece James, terus juga Jed Spence ya. Kemudian Jarrell Kuansah yang juga mendapatkan kartu merah kemarin teman Pro 2. Jadi lini belakang Inggris nih agak sedikit ketar-ketir. Terus juga untuk perempat final ini Inggris sudah pernah ataupun melakukan babak perempat final sebanyak 11 kali teman Pro 2. Dan pertemuan terakhir mereka ini terjadi ya untuk di Piala Dunia sendiri di kualifikasi Piala Dunia 1994 dengan kemenangan Norwegia 2-0 teman Pro 2. Dan kata pelatihnya masing-masing, yang pertama ada pelatih Norwegia Stel Solbakken bilang, kami ingin menang, kami ingin tampil dalam performa terbaik, kami akan tampil dalam performa terbaik. Sedangkan pelatih Inggris Thomas Tuchel bilang katanya kami masih bisa bermain jauh lebih baik dan ini adalah tim yang benar-benar dapat dibanggakan. Wah, seru banget teman Pro 2 ya untuk dinantikan pertandingan Inggris versus Norwegia ini. Kalau Adit sih Inggris ya, masih Inggris. Kalau Adit nih, kalau kamu nggak tahu nih apa teman Pro 2. Nah, prediksi kamu gimana nih teman Pro 2? Kira-kira Inggris atau Norwegia yang bakal melaju ke babak semifinal?

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

pertandingan juara bertahan ya, yang akan melawan tim kuda hitam teman Pro 2, Argentina versus Swiss, di mana Argentina sendiri teman Pro 2 ini akan menjaga asa untuk mempertahankan gelar ya saat menghadapi tim kuda hitam Swiss teman Pro 2 pada laga perempat final Piala Dunia 2026, yang mana ini akan dijadwalkan di hari Minggu 12 Juli ya, besok teman Pro 2 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ini akan dimainkan di Stadion Arrowhead di Kansas City, di mana kalau ngelihat secara statistik ya teman Pro 2, ini Argentina unggul ya dengan 2 pertemuan dan 2 kali menang. Pertemuan terakhir mereka bertemu di Piala Dunia 2014. Saat itu Argentina menang 1-0 atas Swiss teman Pro 2. Dan Argentina mencetak setidaknya 2 gol dalam 11 penampilan berturut-turut di Piala Dunia sejak 2022. Dan juga memiliki tingkat kemenangan 53,4% di setiap laga Piala Dunia nih teman Pro 2. Sementara si Swiss kayak kenal ya. Jadi kalau Swiss teman Pro 2 ini adalah penampilan pertamanya di perempat final Piala Dunia sejak tahun 1954 ya. Dan Swiss sendiri ini tanpa kebobolan dalam 7 dari 10 pertandingan terakhirnya di Piala Dunia nih teman Pro 2. Masing-masing pelatih bilang, katanya ini dari Argentina dulu ya, ada Lionel Scaloni yang bilang, "Kami sudah mengalami banyak hal besar bersama tim ini dan tim ini tidak pernah berhenti berjuang." Oke, ini soal perjuangan ya teman Pro 2. Kemudian pelatih Swiss Murat Yakin bilang, katanya ini akan menjadi pertandingan taktis yang sangat menarik. Kami siap memberikan perlawanan. Wah, yang satu berjuang, yang satu melawan ya. Kira-kira siapa nanti yang akan keluar ya teman Pro 2 sebagai tim yang lolos ke babak semifinal. Argentina sendiri ini menjaga asa untuk kembali mempertahankan gelar juaranya, sementara Swiss hadir untuk memberikan kejutan teman Pro 2. Tentunya ini akan mempertemukan dua tim yang sama-sama ya teman Pro 2 punya misi tersendiri, dan dipastikan akan berlangsung sengit dan juga seru ya teman Pro 2. Oke, kamu masih di sini teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam barengan sama Adit alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Yes, ada As Long As You Love Me from Backstreet Boys, teman Pro 2 ya, yang jadi lagu kejutan di malam hari ini nih, teman Pro 2. Di mana lagu hit As Long As You Love Me dari Backstreet Boys ini bercerita ya, atau berkisah tentang komitmen cinta tanpa syarat. Mencintai apa adanya ya. Di mana masa lalu pasangan tidaklah penting selama ada ketulusan untuk menjalaninya ya, teman Pro 2 ya. Dan lagu ini merupakan lagu ikonik tahun 1997, teman Pro 2, yang terkenal dari Backstreet Boys, teman Pro 2. Dan lagu ini juga tentunya lagu yang membuat, salah satu lagu yang membuat Backstreet Boys makin dikenal sebagai boy band ya, boy band di era-era awal-awal boy band gitu, teman Pro 2. Di era-era awal boy band itu gimana maksudnya? Jadi di era-era jauh sebelum boy band meledak di Indonesia ataupun di Korea ya. Tapi Backstreet Boys sudah mengawali lebih dulu, dan tentunya lagu As Long As You Love Me ini jadi lagu ataupun hits andalan dari boy band ini, teman Pro 2. Oke, dan kamu masih di sini tentunya, teman Pro 2, barengan sama Adit malam mingguan ya, di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Prodo FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Prodo, masih juga barengan sama Adit ya. Teman Prodo, buat kamu yang udah merencanakan liburan, khususnya buat kamu yang ingin liburan ke Dieng nih, teman Prodo ya, di Jawa Tengah. Kamu perlu siap-siap dengan hawa super dinginnya nih. Dimana saat ini Dieng, teman Prodo, memasuki periode suhu membeku ya. Ini yang jadi fenomena tiap tahun nih, teman Prodo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau wisatawan yang akan ke Dieng untuk mewaspadai penurunan suhu ya, yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga September 2026 nih, teman Prodo. Bahkan diprediksi penurunan suhunya bisa mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius. Waduh, ngeri juga ya, teman Prodo. Tapi jangan khawatir, teman Prodo, kamu bisa menyiapkan pakaian yang disesuaikan dengan kondisi setempat ya, seperti jaket tebal ya, kemudian sarung tangan dan juga kaos kaki hangat, teman Prodo. Selain itu juga kamu bisa menambahkan minum-minum hangat ya, bekal-bekal yang tentunya bisa membantu tubuh kamu tetap hangat, teman Prodo. Dan kata BMKG, lagi-lagi ini kelembaban udara yang akan terjadi sana akan cukup tinggi, teman Prodo, di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Hal ini juga menjadi indikasi udara di sana akan memiliki kadar air yang tinggi ya, teman Prodo. Dan kondisi ini juga akan memunculkan fenomena butiran es di permukaan Dieng yang dikenal dengan fenomena embun upas, teman Prodo. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya pada

Celsius ya. Ada beberapa akun Instagram juga yang bilang katanya Dieng dikabarkan mencapai minus 6 derajat Celsius dan seperti ini penampakannya. Ini ada fotonya di akun Instagram @brandsastro ya teman Pro 2. Unggahan ini menampilkan tanaman sayuran yang dilapisi es hingga tampak bening ya, dan juga dinginnya suhu dapat membuat tanaman komoditas mati teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ada rencana ke Dieng ya, siapkan semua peralatan ya, pakaian tebal dan juga makanan-makanan yang bisa menghangatkan tubuh kamu biar wisatanya tetap aman dan nyaman ya teman Pro 2. Juga kamunya masih di sini sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, masih barengan sama Adit ya. Kalau tadi kita udah ke Dieng, sekarang ada informasi dari Menara Eiffel di Paris teman Pro 2 yang katanya akan tutup lebih awal pada akhir pekan ini menyusul gelombang panas ekstrim yang kembali melanda Prancis ya. Kalau di Dieng tadi karena suhu dinginnya, di Prancis ini karena suhu panasnya teman Pro 2. Kebijakan ini diambil demi melindungi keselamatan pengunjung maupun para petugas yang bekerja di ikon wisata dunia tersebut. Operator Menara Eiffel mengumumkan monumen baja setinggi 330 meter itu akan menghentikan operasionalnya lebih cepat dari biasanya, yakni pukul 16 waktu setempat ya, pada Sabtu 12 Juli dan Minggu 13 Juli ini teman Pro 2. Dan Paris sendiri saat ini berada dalam status siaga tertinggi yang dikeluarkan Badan Meteorologi Prancis teman Pro 2. Gelombang panasnya melanda dan ini menjadi yang ketiga sejak Mei ya, menandai musim panas yang semakin ekstrim di negara tersebut. Penutupan ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak suhu tinggi yang berpotensi membahayakan pengunjung, terutama mereka yang ingin naik ke puncak menara menggunakan tangga maupun lift. Pihak pengelola juga menghimbau para wisatawan untuk membawa air minum yang cukup, mengenakan pakaian ringan ya, menggunakan pelindung dari sinar matahari, serta menghindari paparan panas secara langsung dalam waktu yang lama, teman Pro 2. Gelombang panas sendiri ini melanda sebagian besar wilayah Eropa yang belakangan ini telah memaksa sejumlah negara mengambil langkah darurat, mulai dari penyesuaian jam operasional objek wisata hingga peringatan kesehatan bagi masyarakat. Nah, dan tentunya ini teman Pro 2 ya, ternyata nggak cuma di Indonesia ya yang memang lagi memasuki kemarau, puncak kemarau maksudnya. Bahkan kemarin ada himbauan dari BPBD dan juga BMKG akan ada puncak kekeringan ya di Agustus-September teman Pro 2. Ternyata ini juga dialami di Paris, Prancis ya, atau di sejumlah wilayah Eropa yang memang memasuki kemarau atau panas yang cukup ekstrim teman Pro 2. Makanya buat kamu nih, jangan lupa untuk terus jaga kondisi ya, vitamin diminum teman Pro 2, pakaian diperhatikan juga ya, sesuaikan gitu ya kalau keluar rumah. Terus juga jangan lupa pakai sunscreen ya teman Pro 2, dan hidrasi tubuh kamu secara cukup biar kamunya tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya teman Pro 2. Juga kamu masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam tentunya ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: di Bro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selanjutnya Dit punya informasi negara dengan biaya hidup termurah di dunia ya teman Pro 2. Jadi ini ada 7 negara dengan biaya hidup yang bisa dikatakan terjangkau ya teman Pro 2. Yang pertama langsung aja ada dari negara Mesir. Ini mengutip dari Immigrant Invest. Mesir jadi negara pertama dengan biaya hidup paling rendah di dunia. Rata-rata pengeluaran bulanan di sana diperkirakan sekitar $350 Amerika Serikat ya teman Pro 2. Ini perhitungannya secara dolar karena secara global ya teman Pro 2. Selain dikenal lewat sejarah dan warisan budaya, Mesir juga menawarkan biaya tempat tinggal, makanan, dan transportasi yang relatif murah dibandingkan banyak negara lain ya. Meski demikian, teman Pro 2, ini calon pendatang tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, kualitas layanan publik, dan lingkungan tempat tinggal sebelum memutuskan untuk ke Mesir ya teman Pro 2. Terus yang kedua ada Tunisia. Tunisia jadi negara dengan rata-rata biaya hidup yang cukup terjangkau di kawasan Afrika Utara. Biayanya sekitar $431 Amerika Serikat per bulan. Dan negara ini menawarkan keseimbangan antara biaya hidup dan juga kualitas hidup yang cukup baik ya teman Pro 2. Nah ini kendalanya atau tantangannya di Tunisia adalah masyarakat setempat lebih banyak menggunakan bahasa Arab dan Prancis dibandingkan bahasa Inggris ya teman Pro 2. Kalau kamu mau berkunjung ke Tunisia, berarti kamu harus belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Selanjutnya teman Pro 2, di posisi ketiga ada negara Turki. Di mana di Turki ini biaya per bulannya atau rata-rata biaya hidup di negara ini ya $515 Amerika Serikat per bulannya. Ini perpaduan budaya timur dan barat ada di sini, kemudian ragam kuliner serta jaringan transportasi yang baik jadi daya tarik utamanya teman Pro 2 ya. Turki sendiri belum cukup populer di kalangan pekerja jarak jauh yang ingin tinggal lebih lama ya, atau para pelancong atau yang kan biasanya bekerja tuh kalau orang Indonesia ya, kalau keluar negeri bekerjanya di Korea, Jepang, Singapura atau ke Timur Tengah ya, ke Arab gitu kan. Kalau di Turki katanya sih masih jarang nih teman Pro 2. Terus di nomor 4 nih ada Indonesia masuk teman Pro 2 ya, dengan biaya terjangkau atau ini kalau dirata-ratain $573 ya. Kalau melihat sekarang dolar di angka 18.000 berarti sebenarnya ini lumayan tinggi juga ya, tapi secara global ya. Karena Indonesia kan ada orang yang kaya ya, dan ada orang yang kaya banget gitu ya teman Pro 2. Ini sekitar $573 Amerika Serikat, dimana emang ada destinasi favorit ya untuk orang global gitu kan. Orang di seluruh dunia melihat Indonesia itu kayak Bali ya teman Pro 2, yang katanya punya keindahan alam, kemudian juga komunitas internasional serta fasilitas yang memadai. Meski memang kalau sebenarnya ya ini masih cenderung tinggi, kalau kita relatif tinggi ya teman Pro 2, tapi kalau dipandang secara global, dan ini juga kan versinya Immigrant Invest ya teman Pro 2, katanya Indonesia jadi negara dengan kualitas hidup yang baik ya, dan juga pengeluarannya yang cenderung terjangkau katanya teman Pro 2. Masih ada 3 negara lagi, nanti Adit share ke kamu ya, tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

0: Taman Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tebang Rodo, negara selanjutnya ya yang punya biaya hidup terjangkau adalah negara Malaysia, teman berdua. Negara tetangga kita nih ya, yang mana Malaysia menawarkan kombinasi biaya hidup yang terjangkau dengan infrastruktur yang modern. Rata-rata pengeluaran bulanan di negara ini sekitar $598 Amerika Serikat ya, teman berdua. Selain memiliki layanan kesehatan yang baik, Malaysia juga menawarkan akses transportasi yang memudahkan perjalanan ke berbagai negara di Asia. Kota-kota seperti Kuala Lumpur jadi pilihan banyak ekspatriat karena dinilai nyaman dengan biaya hidup yang masih lebih rendah dibandingkan berbagai kota besar di dunia. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada negara Argentina ya. Argentina juga dinilai sebagai negara dengan biaya hidup yang relatif terjangkau. Rata-rata kebutuhan bulanan di sini diperkirakan mencapai sekitar $603, teman Pro 2. Dan Argentina sendiri punya kehidupan budaya yang dinamis, pilihan hiburan yang beragam, serta suasana kota yang nyaman. Dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Amerika dengan biaya hidup rendah, Argentina juga dinilai memiliki kualitas hidup yang cukup baik ya, teman Pro 2. Terakhir, ada negara Rumania, teman Pro 2, di Eropa. Dan ini jadi salah satu pilihan menarik ya, Eropa, teman Pro 2 ya. Dimana di sini katanya rata-rata biaya hidupnya sekitar $784 Amerika Serikat per bulan. Negara ini punya layanan kesehatan dan pendidikan yang terus berkembang, lingkungan yang relatif aman, serta biaya tempat tinggal yang jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara-negara di Eropa Barat, teman Pro 2. Kota-kota bersejarah dan suasana yang tenang juga menjadi nilai tambah bagi para pendatang ya. Negara ini tentunya punya faktor keamanan, peluang kerja, kualitas layanan publik, serta kenyamanan yang juga bisa ataupun perlu dipertimbangkan ya. Agar kamu yang ingin datang ke negara ini punya kenyamanan atau rasa kebutuhan serta rencana yang matang ya, teman Pro 2. Dan itulah tadi 7 negara dengan biaya hidup yang relatif terjangkau di dunia, teman Pro 2. Juga informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di Jaga Malam edisi hari ini ya, malam Minggu 11 Juli 2026, teman Pro 2. Setelah ini di jam 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu, teman Pro 2. Untuk itu Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin dan juga udah nemenin hari ini ya. Semoga malam minggu kamu menyenangkan dan besok, teman Pro 2, Adit ucapin selamat berlibur, selamat hari minggu ya. Semoga bahagia menyertai. Amin, amin, amin. Kalau gitu Aditya pamit, teman Pro 2 thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

0: Ini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Siaran langsung Piala Dunia 2026 babak perempat final Norwegia versus Inggris ya akan dilaksanakan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Buntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
3: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

0: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
1: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini NKS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada nol kalau bapakmu, begitu. Itu memang itu ada fakta ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
0: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Aryan Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Munato Isan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara KPK, PPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Patul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Babda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Patrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usulkan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman.
2: Masuk peternakan kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Patrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Patrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Patrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
2: Jadi masuk silpa dulu,
1: nanti kemudian lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Patrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa saya tidak sendiri pada dini hari ini, ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: International.
1: To a Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps

0: akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Catatan peristiwa
2: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa. Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50 memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Wawancara Pro3
4: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita tadi, kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang di-launching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan

0: kelangkaan antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng, sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adit. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
0: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah, apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui dan antara seperti Indonesia, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik, bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya, dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat, begitu pemerintah akan mengawal itu, begitu ya, Pak Adit ya.
0: Iya,
1: ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan, begitu ya, Pak Adit.
0: Iya, karena pertama sudah ada Permendag, kedua nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui dan antara yang notabene adalah BUMN, begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya, begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa. Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
0: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5, campurannya masih kecil 2,5%, sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri, pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset, begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada dua pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: sama,
0: ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat, begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah dicoba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim, dan kelistrikan, nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
0: Semuanya,
1: begitu.
0: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya, saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan, tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan, menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50, tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya, dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50, karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan, begitu.
1: Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
0: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita.

0: keluarga itu penghematan devisanya cukup signifikan 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit gitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka. Karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
0: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit? Ya, betul, ya. Nah sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah, bisa membebani APBN. Mungkin bisa jelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
0: Nanti ini kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak bumi. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Apa, jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar kepada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungnya sudah ada begitu. Sebenarnya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari tentu kita tidak harapkan begitu.
1: Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
0: Jadi itu, Pak Adit, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
0: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan lagi.
0: Okay. Yeah. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
0: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Gitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di core global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
0: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir supply ini akan mengganggu supply ekspor gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri. Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang mungkin apa yang dimaksudkan dengan apa namanya pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu. Dan kita ingat sebelumnya itu Pak kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan dan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Gitu. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya. Mari mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
0: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena apa namanya dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi asia minyak dunia ini ya. Di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Serta dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Ya. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Ya. Ini yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi.
1: Ya, baik.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimananya, apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik. Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebelumnya masih belum keluar resmi ya harganya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu, Wan Perdana, Saputra, dan Bung Jasan.
0: Selamat
1: malam. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Jadi temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Jaswa? B50.
1: Solar ya?
0: Iya, betul. Artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit. Seperti itu.
1: Tapi, awam, perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: ya,
1: dari situ ya.
0: Betul sekali. Ini ya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya. Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Mm-hmm. Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena ya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Ya. Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa. Ya, mendukung saja, cuman ada pertanyaannya seperti ini. Apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita nggak kekurangan minyak itu pun masalah minyak goreng itu masih melambung
0: tinggi. Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain penggunaannya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan. Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Wisnu? Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000. Karena kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung. Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000. Satu hari sebanyakan seperti itu. Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Terima
1: kasih ya, Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Caswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya? Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel? Wah, bagus sekali nih, Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih tadi itu. Bersih ya.
0: Udah
2: lembah sudah. Keren gitu ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahnya nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, solarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Jadi masih terkendala dia.
0: Masalah
2: filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau masuk, mereka juga harus only biodiesel lah begitu pada intinya.
0: Okay.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu, kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih.
2: Disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Paksa Mas regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel Mas, sesuai kompatibel Mas.
0: Oke. Baik. Nah,
2: minyak goreng, masalah minyak goreng nih Mas. Kan yeah. Katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan,
0: yeah, yeah.
2: Kan tidak baik untuk kesehatan juga.
0: Okay.
2: Mengurangi ya Mas ya, bukan. Oke, okay. Terima kasih Mas.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat
2: malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi Politika malam ini menarik ya Bang. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok. Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak kok Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah itu yang aku takutkan.
0: Okay.
3: Yang tantangan buat B50 masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu Pak. Karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh Pak. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi. Kata Bapak tadi aku monitor itu Bapak apa tadi
0: ya, ya narasumber tadi ya
3: narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini ya cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga jadi itu komentar aku buat B50.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja lah.
0: Oke, baik Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini Pak Menteri Bahlil tadi juga aman dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanyaan juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola ini, komentar minyak nih.
0: Silakan Pak Andi.
4: Begini menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak di gabungan jauh pos gitu ya. Biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys. Kondisi mesin gitu
0: itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya saya ngeliat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung gitu. Itu mungkin karena hemat istilahnya pematian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah daripada solar. Jadi dioplos ini istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini dioplos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan. Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti gitu, pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel begitu maupun se istilahnya apa rangsernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dini hari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari jalan raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari jalan raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Ini akan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar nggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari bekas semburan. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan

56 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: internasional.
1: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkos Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia.
0: siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maksud. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maksud. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam intensifikasi ekstensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena tanaman juga sawit itu punya dampak lingkungan.
6: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
7: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
8: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50 memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
6: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Bagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat.

0: menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
1: Pro 3 jaringan berita nasional.
2: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIM, Ari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
3: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPDT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah sudah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Dan secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV itu dia bisa dikompensasi dengan testing engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Yosular B50 ini?
0: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
1: Iya, rumah kaca ya.
0: Lebih terus mengurangi itu apa?
1: Impor
0: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
1: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri enggak? Misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
0: Ada sih, ada sedikit, tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
1: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
0: Terus ya, sama-sama.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positif yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin, karena tadi sifatnya yang larut ya. Nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana untuk pendapat Anda, silakan. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum Pak Tigas. Salam sehat tangguh Bung
1: Wisnu.
2: Wisnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Matauli. Gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini satu kabar bagus Bung Isni sebenarnya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini Bung Isni ya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kan standar internasional secara ISO, bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Dari sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini, B50 ini kan hibrid gabungan dari 50%
1: iya,
2: fosil, 50% sawit kan, gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari iya, bumi kan? Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Sabormus gitu kan, masih impor kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan, itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi, B50 yang dipakai sama macam ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
1: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, setiap 24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pengusirnya bisa lapor ke kami.
1: Iya.
2: Ya? Okay. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu, buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan.
1: Oke.
2: Untuk kita gitu. Baik. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Wisnu.
1: Baik. Saya tanggung.

0: sales-nya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini. Jangan berhenti, iya menurut Pak Matur tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
1: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
1: Iya, aman saja.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Aduh, lupa jadi sebut ya, lagi tidur beliau.
1: Nah, silakan saja lah yang okay. namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatu itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak kejungatan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok ya mungkin ya dialihkan lagi sembari semula. Prinsip saya seperti itu saja.
0: Iya, atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
1: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal-hal yang terlalu banyak, okay. Pak.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga, karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Surum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
2: Selamat pagi.
0: Ya Pak Agus, gimana kabar ya di Jakarta Selatan Pak Agus?
2: Baik tuh. Ini tadi cuaca juga bagus ya Agus.
0: Alhamdulillah. Ya gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
2: Oke, sebenarnya secara konsep ya, B50 itu bagus, karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Cuman memang nggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40 itu teman-teman dari user ya di industri itu banyak tuhan sebenarnya itu. Kebetulan saya tergabung di agung IATU data otomotif. Nah ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
2: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan pamer 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap kendaraan mesin ya. Itu satu, injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan. Nah, dan filter, nah itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari B40 sekarang B50, dari B20 itu sudah mulai terasa itu. justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko-resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah, sebenarnya dulu ini kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, tapi kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita. Nah, sementara sawit ini diperlukan raksasa-raksasa ini, juragan-juragan sawit itu luar biasa. Nah, mereka lebihnya kuat gitu loh. Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah parah ini, jadi sementara biodiesel sekarang udah di 50 ya, pada target sendiri yang sampai 20, sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe. Artinya begini, kita nggak salah satu sementara gitu, itu
0: langsung intinya saja Pak Agus ya.
2: Ya, solar itu kita sebenarnya impornya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara kesubsidi Indonesia adalah dengan bioetanol. Nah, ini sebenarnya pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu murah impor gitu, murah impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini yang tentang yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Baik Pak Agus.
2: Yang negatif itu apa benar-benar di negara lain, teman-teman kita di sini karena nggak bisa dan mati yang lain mereka harus beli gitu kan.
0: Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain. Waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat pagi dini hari, Mas. Injil time
0: ya. Ya, silakan.
3: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
0: Iya, betul.
3: Biosolar.
0: Iya, solar
3: sama sawit. Khusus biosolar ini udah statusnya itu sudah terbarukan berarti ya?
0: Iya,
3: sudah bisa terbarukan.
0: Setengahnya terbarukan.
3: Iya, kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja yang bisa nih.
3: Ya diesel aja, tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor itu. Itu harus diubah itu.
0: Perilaku
3: itu bagaimana caranya itu.
0: Baik Pak Pandu, terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bung Wiswardana dan Bung Safwan. Aduh ini batuk jadi lagi ragu-ragu tapi enggak apa-apa. Melihat program ini, waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan. Saja Bung Wisnu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. kita nantikan saja kedepannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya kedepannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaji menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas kehidupan kita.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian disini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: berita nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joermansah Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joermansah Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya.
1: Tindak OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
2: Oh iya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya. Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Ini gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungut itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringetnya untuk bisa pungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya, PBJT namanya, berhasil. Nah, itu kan keringatnya nih. Nah, itu mah ada SK Bupati yang menentukan, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya,
1: kode-kodenya
2: 10% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan, harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman, biaya mahal, kemudian mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit, bilangkan jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktik sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Dia minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya, atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan, udah nggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari bupati Etik Suryani. Ini suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Dan ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut ya, aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya, beliau menyoroti biaya hidup kayaknya. Jadi waktunya punya punya banyak istri kan. Nah, jadi ya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal, kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Udah nabung. Berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya?
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lah gitu, sogoan itu ya, yang mani politik itu bayar taksi, bayar mahal partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat. Bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya. 2M. Baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Tong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya. Capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Iya, Prof. Itu yang Pak jauh mana sih Prof besar kewenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya? Berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
3: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebagian besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena ya sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal, yeah. Kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah,
1: yeah. Itu tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya, terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
3: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah jadi lantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Haryanto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan gitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin. Pikiran Pak Haryanto semacam itu, saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, di Sukoharjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah sudah banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
3: Jadi kita kaku demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada atau biaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Juharmansyah Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Sama-sama.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basendoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satrio Ansalim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Satriwan Salim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
3: Alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah perhimpunan guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
3: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD ya. Dalam menentukan wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, apa namanya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang apa namanya punya fondasi sejak usia dini dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan ya anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran ya, sebaran apa namanya sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu, kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya, kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
1: Hanya memenuhi kewajiban, namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
3: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau apa namanya Asia Timur, di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya, ini kan untuk apa namanya mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu, untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga apa namanya untuk mengurangi angka putus sekolah juga, agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah kemudian gitu, mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai sebagai fondasional gitu, sebagai yeah. dasar ya, bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar, nah mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak, itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu, dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu, dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya. Di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak masih ya,
1: misalnya poin pentingnya banyak ya.
3: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaksudkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen, karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, itu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005 dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
1: jembatannya RUU dihilangin ini, ya berarti ya, jembatan. Baik.
3: Komite sekolah itu ya berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis dan seterusnya. Ya artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu menanamkan karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan? Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, yang membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan. Nah, jadi ketiga tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri. Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Disitulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkat yang muda itu dinilai selalu, tapi itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an di sekolah, tapi orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang ini kurang berbola dan sebagainya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya, ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu, juga pentingan masyarakat. Ya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi, salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, sebetulnya itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan?

0: mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas.
1: Yeah.
0: Ya, dari negara-negara yang ikut namanya PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bang Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja, belum mendalam gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi. Ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G yang menilai, Pak?
0: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya?
1: Iya, iya,
0: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sekdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu, atau tunjangan profesi guru, gitu. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca.
1: Okay.
0: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000-1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu. Dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500. Tapi nggak apa-apa lah, guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, sepikirnya akan menjadi bencana ya, karena tunjangan profesi. Yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN, itu Mas. Nah. Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi, guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Ya, jadi kayak yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya, Pak.
0: Betul, karena Undang-Undang Sekdiknas atau RUU Sekdiknas ini yang sebelumnya Undang-Undang Guru Dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru NS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada beda-bedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu ya. Jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu. Karena di guru begitu nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, DKI Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sekdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih. Ya, sudah masuk balik dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan. Ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana

0: orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak? Memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Yang ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya? Karena ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sedikmas ini, gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan.
1: Iya.
0: Ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
1: Baik.
0: Jadi, saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan, gitu, dan balik jangan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
1: Baik.
0: Ini menyangkut 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
1: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat, salam tangguh.
0: Selamat malam.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Yeah.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2020, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempandan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
1: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
4: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
5: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
4: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
6: Buenas tardes para todos.
4: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
6: La locura del partido, en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
4: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan

36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

hyperinflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand for inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan meliputi serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam. Sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat olahraga, saya.
0: Pak Wahyan, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
1: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
0: Iya.
1: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini, dua tim ini adalah, sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
0: Iya. Karena
1: komposisi mereka sangat-sangat ideal, Spanyol dengan anak-anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kualitas disiplinnya seperti itu, Pak.
0: Iya. Nah, kalau saya lihat perkiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
1: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Prancis. Dan kalau kita lihat memangnya Prancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya. Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
0: Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
1: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa Mbak top skor Prancis.
0: Ya.
1: Karena Mbak ini klinis tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan, dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol, karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan. Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu. Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan. Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz begitu. Artinya bahwa chance untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membandingkan produktif mana, kalau dari semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembélé, artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini yang menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. Ketika dalam pertandingan nanti, karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah, karena Dembele punya kecepatan, Mbappe punya kecepatan, dan satu hal tadi, Klini dalam mencetak gol, entah itu hanya dengan flashing, yeah, tidak perlu keras. Jadi dengan gol-gol Spanyol memang ada sedikit power, ada sedikit kekuatan begitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang jadi tadi sampaikan oleh Ibu tadi bahwa Perancis memang punya kesempatan untuk mengejutkan. Dan kalau Perancis bisa mencetak gol lebih dulu, maka akan terjadi masalah buat Spanyol untuk mempertahankan itu tadi, membuka tahap pertahanan daripada Perancis yang notabene sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Kalau kita melihat Perancis memang back-backnya cuma yang tangguh begitu. Di bawah Konate, ada Upamecano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
0: Iya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
1: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu. Sementara Prancis ini punya kekuatan Ngolo Kanté dan sebagainya yang mungkin dalam konsep bertahan dan memecah bloknya cukup bagus. Artinya apa? Bahwa ujian kreativitasnya mungkin Spanyol akan lebih tinggi dibandingkan dengan Prancis. Tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu. Dan mereka punya dia punya Osman Dembele, kemudian Désiré Doué, kemudian Olivier. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa Olivier ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olivier on fire begitu. Karena kita tahu kemarin Olivier sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olivier mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembele dan Mbappe gitu. Nah ini kalau setelah itu dibuka, atau kemudian kesempatan itu ada, itu akan jadi bumerang buat Spanyol. Tapi saya rasa Spanyol juga agak akan segegabah itu, karena mereka punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
0: Ya, baik kalau begitu Bung Wahyan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
1: Sama-sama. Ya,
0: selamat pagi, salam olahraga.
1: Saya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halep berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti?
5: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
4: Sengit
5: karena
4: ya.
5: Karena keduanya bisa disebut. Iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum lawan besarnya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2. Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan gitu ya. Jadi, bakal seru, semangat seru. Ini sangat berbahasa.
4: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
5: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini.
4: Ya.
5: Yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua, ya kan? Jadi seperti Alan lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar, ya kan? Sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar dengan pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, mereka itu ya peluang. Akan memberi peluang.
4: Di atas kertas tadi ya, banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
5: Ya, betul juga. Jadi, seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan yang bisa berpotensi juga, bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2002, tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
4: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati, atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
5: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain inti Norwegia mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter lini tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara pemain kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, saya paham juga Haaland teman. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel. Ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk Thomas Tuchel,
4: yeah,
5: bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana,
4: yeah,
5: apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford. Pickford ini, waduh, itu kayaknya di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia
4: masakkan
5: ke Pickford.
4: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
5: Iya, benar. Apa, ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan?
4: Ya.
5: Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja.
4: Ya.
5: Karena mereka melihat kan seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini.
4: Ya.
5: Ya. Dia kan menarik karena apa, pelatih luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris, barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya ini jadi masalah nanti, apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah gimana, apalagi akan diturunkan memimpin ini Clement Turpin
4: ya,
5: dari Prancis. Clement Turpin punya sejarah yang gak bagus sama Thomas Tuchel. Nah, karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion. Nah, itu yang ada sempat perkataan yang waduh wasit ini gimana ini? Waduh, dia kaget juga. Nah, sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah, apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini? Tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada, tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
4: rumornya udah berkembang ya.
5: Menyebar sekarang ya.
4: Jadi
5: saya pikir ada menarik juga ini
4: Pak Gubar. Baik. Ini
5: ternyata banyak.
4: Iya, justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
5: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti yang sebelumnya kalau kan berhenti turun ya kan.
4: Ya.
5: Nah sekarang kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan apa, Stones, Boehly maupun Nico Reilly, nah ini rame karena mereka rekan setim, ya kan, saling memahami kedua belah pihak. Saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini yang harus diwaspadai ini kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya, ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemain Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stok, bahkan dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi ada, masih ada alternatif-alternatif. Seperti misalnya Harry Kane juga terkunci. Ya kan? Harry Kane terkunci, pasti masih ada Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif-alternatif yang dimainkan, dan di sini kreativitas pemain dituntut ya kan. Ketika terkunci, Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti, serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya, dia membaca pergerakan. Nah kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
4: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya, tidak mungkin akan jauh ya.
5: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa yang sampaikan tadi itu akan skornya, kalaupun dia berkembang lebih jauh, ada gol balasan.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan, terutama bagi para ya, pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagai masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya, yang awal-awalnya tidak dijagokan, tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia, karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga ya mereka bisa sampai ke babak perempat final, dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stel Stolbakken bahwa ya mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu ya merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan, tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan,
0: iya betul sekali,
1: ada Martin Odegaard, Vandenberg dia ada juga, kalau kita lihat bagaimana Antoni Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung ya. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya,
0: iya, betul,
1: materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ini pertandingan sudah masih gugur
0: ya.
1: Artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiprah Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan yang tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2,
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Jarel Kwarsa yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan, tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panasnya mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik. Dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Jadi dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya sejak ini buat kedua tim, karena Erling Haaland ini debut ya Piala Dunia pertama ya, tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa.
0: Iya.
1: Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Iya, dan memperebutkan ini sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya, itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi ya.
0: Iya.
1: Juga Mbappe ada di atas karena memang punya asis lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada yang ketinggalan dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang berhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: Pagi ini Norwegia dengan apa?
0: dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bang dulu, katanya kan di tanpa malam ini ya. Mutanya, jadi ya posisinya 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia, weh keren banget nih pembukaannya. Baik, terima kasih, Pak Leman.
2: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga, selamat pagi. Baik, dari Palembang di Lampung kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupi.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu, cenderung ke Norwegia gitu.
0: Oh iya, cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa, kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa prediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Andi.
3: Oke.
0: Dari Pak Andi kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih prediksi skor Anda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1. Oke, ya, untuk Inggris.
4: Inggris
0: 2-1. Oke, baik. Iya. Waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Ya, Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Norwegia bisa kalahkan juga hebat, jadi Norwegia juga kalahkan Inggris. Erling Haaland lagi on fire, jadi kita banyak
0: sebentar. Ya, oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1 lah.
0: 3-1, bu, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita apa? Nikmati permainannya.
0: Yeah.
6: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ya tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian
0: Arab
1: kita sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang

0: dari Norwegia, 7 gol tadi saya katakan. Dan kalau kita bicara bagaimana ketajaman, sangat luar biasa, 2 gol melawan Brazil, lewat 1 lewat 2, kemudian 1 lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
1: Oke.
0: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati, artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Morgan Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah, artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland, karena ini pemain yang bisa dikatakan sangat-sangat tajam. Penalti itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan, Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
1: Premier League ya.
0: Premier League, bahwa bahkan Mark Gehi, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik dengan Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Jadi cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
1: Oke. Nah, Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland. Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya, nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland. Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
0: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul. Tapi kalau kita bicara dari squad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Dan masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 assist. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice yang setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
1: pertarungan dengan Manchester City ya.
0: Pekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga. Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
1: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
0: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri, bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam. Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
1: Oke, baik, coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga, selamat pagi.
2: Iya, lalu ini sudah masuk subuh ini loh.
1: Oh, sudah masuk subuh ya? Iya, selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
2: Saya jagokan Inggris.
1: Jagokan Inggris, berapa kira-kira?
2: Terus banyak-banyak, 2-1 sudah.
1: 2-1 aja cukup ya.
2: Pertandingan pertama sangat alot seperti ini nih.
1: Oke. Okay.
2: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
1: Iya, baik.
2: Kalau ada ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
1: Wisnu dan juga Bung Jupri.
3: Bung Wisnu, sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Olahraga Pak, salam olahraga. Gimana? Okay,
3: kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
1: Oke.
3: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.

0: kira-kira
1: pertama, bapak pertama ini Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya. Ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
2: Selamat pagi, selamat olahraga Mas Wisnu, Pak Sukadoso.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
2: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar Anda akan bumi Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
2: Terus Paros ini Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
3: Ya, sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: big ball,
3: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andal dalam mengeksekusi tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari Nikuti. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah, dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan, dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalau pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan, saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
3: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brazil mereka cenderung lebih menunggu. Memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama buat Norwegia karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini, meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang mereka bukan tim favorit, mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih, terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu, satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Nah kira-kira ya prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi tahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
4: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
4: Saya setuju dengan Pak, siapa yang di samping Abang? Pak Jupri.
0: Iya, Bung Jupri.
4: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira jadi, berapa?
4: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris?
4: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia?
4: Iya.
0: Oke.
4: Kalau babak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
0: Oke. Baik.
4: Oke Bang, makasih Pak Jupri, makasih Bu.
0: Makasih Pak Irfan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
5: Menurutku pemain Inggris ini ya permainannya sangat bagus ya.
0: Iya.
5: Tapi kapan itu sih sebenarnya tentu yang paling diantarakan juga, cuman Norwegia ini memang dan pada intinya karena mereka ini tim yang solid kan, karena ada halan disitu.
0: Iya.
5: Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ini hari.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
5: Iya, sama-sama. Salam
0: olahraga. Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
3: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini. Bagaimana mereka memasok ya, umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
0: Iya, betul sekali.
3: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya, dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
0: Kira-kira prediksi skor gimana Bung?
3: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kira skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
0: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: 2026, Norwegia versus Inggris.
1: Ya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di mana-mana berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Toto Kusumo.
2: Baiklah ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dolengkade. Oh bukan ya.
3: Makin ngaco aja nih. Dengan Venezuela kolak lagi nih Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung menyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya.
3: Alah.
2: Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan, kuda hitam.
3: Iyoi,
2: jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan. Tetap usaha, ya kan.
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak ke semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. Ah, 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Nani Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mylen. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, T. Hagen, kemudian David Wolfie, serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Serlov, Andreas Schoenberg.
3: Susah amat sih namanya nih.
2: Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Schoenberg gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan dan Norwegia menggunakan seragam merah celana hitam, Inggris menggunakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini menggunakan seragam putih ya Bung Jupri ya.
3: Ada kode kayaknya nih.
4: Dukung Inggris apa?
3: Argentina sih.
2: Tinggal tambahin biru jadi Argentina ya.
3: Garis sedikit ya.
2: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung berapa detik lalu, kick-off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly, di ketuju adalah Gordon, di halau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Nylon di sana, melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke di sana. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3 di sana, ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan Belgia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Mylen. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini. Berseragam serba putih bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones sebagai oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja Anthony Gordon. Ada Elliot Anderson. Masih Anderson. Geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa. Pendek saja. Ada John Stones di sana. Masih Konsa. Kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa. Masih bekerja sama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa. Pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mylen. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka. Bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie. Ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sanderberg kali ini. Norwegia di sebelah kanan. Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami. Main nomor punggung 26 mencoba untuk membangun penetrasi, namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor 7 Alexander Sherwood pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke. Pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice. Umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana. Geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih kembali Elliot Anderson. Pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Belakang lagi ada Guehi. Masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki. Pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi. Masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung. Yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dikatakan lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor mulapan Anderson, langsung melebar ke Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris. Dibayangkan oleh pemain nomor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu. Oh bukan, rangkap offside, namun dijadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Coba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia. Juga mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dan kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi. Jadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola. Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran dari setengah pertandingan. Declan Rice geser ke kiri, O'Reilly lebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana. Kembali kepada O'Reilly, masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi, masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan pada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi bekerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris. Kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana. Terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice bawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi, umpan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor 7 Alexander Sherlock kali ini di sektor kanan ini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Egger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya Sanderberg, kerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan, coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Ayerson, ke tengah dia Christopher Egger.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 12 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Di pagi hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026 Ucak balik lagi nih buat temenin kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada Mutiara Pagi ya teman Produa sampai jam 6 pagi nanti. Maka dari itu teman Produa tetap di sini terus tungguin Ucak dulu ya di sini untuk Mutiara Pagi tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Selamat pagi, terima kasih ya kamu udah bersama kami di sajian Mutiara Pagi sampai nanti jam 6 waktu Indonesia Barat edisi Minggu 12 Juli 2026. Dengan tema kita hari ini yaitu sabar itu ada 3 macam. Dan kali ini kita sudah tersambung dengan Bapak Kiai Haji Jafar Sodik MPDI. Ucap sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bapak pagi hari ini?
1: Ini Pak Naim lah.
0: Oke, teman Produa, sebelum itu kamu bisa ya mendengarkan siaran kami dari RRI Digital. Juga kamu bisa juga ya melewat YouTube kita di YouTube channel RRI Cirebon. Kamu bisa bergabung nanti di situ di YouTube RRI Cirebon ataupun di WhatsApp nanti di 08 11 20 20 937. So untuk pembuka teman Produa, mari kita dengarkan dulu ya untuk tema kita pagi hari ini, yaitu sabar itu ada 3 macam. Silahkan Pak Kiai Mangga.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma asobak. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabih, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih sama-sama bisa mendengarkan RRI Cirebon di Mutiara Pagi di Produa RRI Cirebon. Mudah-mudahan pendengar semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan baik yang ada di mana saja. Pak Kiai menyampaikan tentang keutamaannya sabar. Sabar itu ada 3. Pertama, asobru ala ta'atillah. Pertama adalah sabar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita dalam melaksanakan ibadah, dianjurkan kita harus bersabar. Melaksanakan ibadah 5 menit, enggak lama, enggak apa. Kadang-kadang berat bagi orang yang belum ibadah. Tapi bagi orang yang biasa ibadah, melaksanakan ibadah tersebut, insya Allah dalam kondisi sehat, dan ke dalam kondisi sabar, dan dalam kondisi yang selalu mudah. Inilah ciri-cirinya orang yang sabar. As-sabru ala ta'atillah. Makanya kita semua dalam keadaan melaksanakan ibadah, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah karena siapa, jangan sampai. Ini yang kita harapkan. Pendengar dan di mana saja yang berada melalui Produa yang senantiasa mendengarkan RRI Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan menjalankan ibadah sholat subuh dengan hati yang ikhlas, sehingga alhamdulillah kita tetap menjalankannya dengan hati yang sabar. Yang kedua adalah as-sabru ala ma'siyatillah. Sabar yaitu menjauhi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita melaksanakan menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dalam arti menjauhi, jangan sampai kita memperbanyak maksiat kepada Allah. Makanya kehidupan manusia itu memang tidak lepas dengan maksiat, tidak lepas dengan dosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, melakukan amal yang berguna bagi kita. Makanya disinilah kesempatan kita untuk selalu menghindar dari perbuatan maksiat. Nah, inilah di dalam mengandangi dari perbuatan maksiat demi sedikit, inilah ciri-cirinya orang yang sabar. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Sebab Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ala ya bun ya abad ya wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu illa, jangan sampai kau tergoda oleh godaan-godaan setan. Ya Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, aku berjanji kepada kau, Allah ta'budu syaitan, jangan sampai kau tergoda oleh setan. Innahu lakum aduwum, sesungguhnya setan itu adalah musuh daripada kebuyutan. Makanya disinilah kita untuk selalu berhindar. Pendengar RRI Pro 2 di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetap di udara. Ning NI di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq MPD. Mamake pre. Ingat-ingat ding ciluk ba alhamdulillah. Yang ketiga adalah as-sabru alal musibah. Kita yang ketiga adalah benar-benar harus bisa sabar dalam keadaan musibah. Di mana bencana sudah merajalela. Jari cairan wong Cirebon,

mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Aja nuruti nafsu angkara murka, aja nuruti nafsu angkara murka. Mending lakoni sembahyang tolak bala, mending lakoni sembahyang tolak.

0: RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetap di udara. Ning NAI di acara Mutiara Pagi di Pro 2 RRI Cirebon. Alhamdulillah. Bencana yang terjadi di sekarang ini karena ulah-ulah manusia. Toharol pasadu pil bari wal bakhri bima kasabat aidinas, kehancuran di bumi dan di daratan dan di lautan ini karena ulah siapa? Ulah karena manusia. Makanya disitulah kita selalu benar-benar berhati-hati di dalam menghidup di dunia. Makanya jangan sampai nutuki hawa nafsu, karena rencana itu pasti akan datang apabila manusia di dunia ini sudah lupa dengan Allah, sudah lalai dengan Allah. Nah, apakah dengan adanya dikasih musibah bencana itu berarti tandanya Allah murka? Bukan. Allah saking sayang. Innallaha idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, ibtala, maka hamba itu diuji, hamba itu dicoba. Sobaro maka sabar, apabila diuji mujadu sobar maka ghafarallahu dunubahu, maka baginya akan diampuni segala dosanya. Jadi pemirsa pendengar RRI Cirebon, apabila kamu terkena musibah, bukan Allah murka, bukan Allah benci, tapi Allah sangat sayang kepada hambanya. Pasti manusia akan diuji. Idza asobat musibah, qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kau terkena musibah, jangan lupa kau ucapkan inna lillahi, aku adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan aku akan kembali kepada Allah. Itulah yang kita harapkan. Maka di dalam inilah kita menyampaikan dengan adanya sabar ini untuk bisa melakukannya, sehingga innallaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang sabar. Maka jadilah kita orang-orang yang sabar. Wasbir ala ma asobak, bersabarlah kau dengan adanya musibah yang terjadi. Itu saja materi yang kita sampaikan kepada pemirsa, kepada pendengar. Dan insya Allah kita bisa berdialog dan interaktif bersama Wong Ayu. Silakan Wong Ayu kembali ke RRI Cirebon.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai atas uraiannya. Dan untuk teman Pro 2 atau pendengar setia Mutiara Pagi, kamu bisa bergabung bersama kami ya lewat live chat YouTube kita di RRI Cirebon ataupun di WhatsApp chat di 0811 2020 937. Dan Pak Kiai Uca mau nanya, mungkin tadi menjelaskan bahwa jenis sabar yang pertama itu kan adalah sabar dalam ketaatan. Nah, kenapa sih Pak Kiai beribadah kayak sholat tepat waktu atau puasa itu butuh modal sabar yang besar? Bukankah ibadah itu dasarnya rasa cinta kepada Allah, Pak Kiai?
0: Betul, betul. Makanya kita melaksanakan ibadah itu disari dengan sabaran. 5 menit enggak lama. Cuman kadang-kadang manusianya lupa, kadang-kadang capek. Kalau mengkerja kita 1 hari rasa capek, tapi kalau ngelakoni sholat 5 menit saja berat. Inilah makanya benar kata Oma Irama tuh, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul begitu. Jadi manusia tuh untuk bekal nanti akhirat tuh wajar capek, pegel, lelah, tapi dengan diadari kesabaran mereka tetap continue untuk melaksanakan ibadah. Begitu Kak Wong Ayu.
1: Oke. Dan kalau ada anak muda nih Pak Kiai yang rajin ibadah tapi hatinya tuh masih rasanya tuh berat dan terpaksa, apakah nilai kesabarannya itu tetap sah Pak Kiai?
0: Iya, itu kadang-kadang manusia. Jadi untuk melaksanakan ibadah tuh berat sekali. Nah, kalau memang masih berat, inilah kadang-kadang manusia belum istiqomah. Satu, untuk menjalankan ibadah. Yang kedua, karena belum ada punya greget untuk melaksanakan ibadah tuh, masih ngambang. Cara wong serbose kaya dage kampul, masih ngambang. Maka tanamkan keimanan kita, tanamkan hati kita yang kuat. Kalau hatinya sudah kuat, kalau iman sudah kuat, walaupun rintangan apapun yang terjadi, insya Allah, Nokong Ayu, tetap kita akan menjalankan ibadah dengan istiqomah. Artinya istiqomah itu langgeng, begitu. Terima kasih, Wong Ayu.
1: Oke. Dan juga nih, Pak Kiai, banyak kan anak muda yang pengen hijrah, tapi tuh malah bosen, cepat bosen kalau dengerin kajian yang panjang, Pak Kiai. Nah itu gimana batasan sabar yang dianjurkan dalam menuntut ilmu agama ini, Pak Kiai?
0: Terima kasih buat anak muda. Nabi telah bersabda, ashabun mu'allaqatun bil masajid. Anak muda yang rajin menjalankan ibadah di masjid, inilah orang-orang yang kelak akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seanak muda rajin ke masjid, insyaallah Allah akan melindunginya. Rata-ratanya anak muda itu kadang-kadang yaitu lo yang dikatakan mau males. Makanya kan diwatakan asola ajare wong Cirebon sih wong nome. Wong nome itu berarti banyak orang yang banyak tidurnya, males. Hal-hal demikian inilah. Maka ada kata Nabi, kalau disuruh sholat nanti kalau udah tua, namanya umur. Kadang-kadang beli sampai tua sudah meninggal, naudzubillah. Maka Nabi berpesan kepada kita semua, sababaka qobla haramika, jaga muda sebelum datangnya tua. Mumpung masih muda, semangatlah. Makanya orang-orang yang muda inilah akan mendapat perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat kalau anak muda yang rajin ibadah. Ya begitu, Wong Ayu.
1: Oke, baik Pak Kiai. Dan juga nih Pak Kiai,
2: ada kalau... SMS? Ada
1: belum ada. Bagaimana belum ada hukumnya nih jika kalau orang tuh lagi terburu-buru dalam menyelesaikan sholat karena emang ada urusan di dunia yang mendesak? Apakah itu langsung merusak pahala sabar dalam ketaatan ya Pak Kiai?
0: Iya. Nah inilah antara iman dan hubud dunia. Makanya kata Nabi mengatakan, wa yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirat. Orang kalau sudah cinta terhadap dunia, lupa dengan akhirat. Maka disinilah kadang-kadang manusia kalau sudah cinta dunia, mengerjakan sholat 5 menit saja berat sekali. Itu wa yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirat. Cinta terhadap dunia, lupa dengan sangu bekal akhirat. Makanya Masya Allah, kalau kita melihat syair sih, sangu mati, dudu beras, dudu pari. Sangu mati, amal ibadah ngaji. Sangu mati, dudu beras, dudu pari. Sangu mati, amal ibadah ngaji. Mumpung masih urip ning alam dunia, kang wekel-wekel untuk bekal sangu di akhirat. Mumpung masih muda, masih sosok. Seperti Kak Nok Wong Ayu kan masih muda, masih semangat. Tapi kalau udah tua, Masya Allah, mau angkat tangan sholat saja gak bisa berdiri. Gak bisa berdiri, boleh sambil duduk? Boleh. Sambil duduk gak bisa lagi, bagaimana Pak Kiai? Sambil tidur boleh. Boleh. Kalau tidur gak bisa karena sambil kedip-kedip mata, boleh. Saking demikianlah Allah memberi kemudahan kepada kita semua ini untuk menjalankan ibadah sholat. Makanya cara-cara yang demikian inilah. Makanya ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah mumpung masih muda. Masa peringat semangat. Makanya Wong Ayu, jangan sampai melalaikan ibadah. Kalau udah panggilan Allah, cepat-cepatlah kita untuk melaksanakannya. Takut umur. Begitu Wong Ayu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Ini juga kita akan menyapa yang dari live chat YouTube. Ini kita nih ada Sumadi. Alhamdulillah masih disukai nikmat. Sumadi. Sehat walafiat, sakit hadir menyimak. Iya,
0: tetangga saya.
1: Ampel Indramayu Pak Kiai kesuruhan pencerahan. Lalu ada dari mana nih? Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, selalu menyimak dari Cangkring Pleret Haji Sujas.
0: Haji Sujas, Pak Haji Sujas, sayanya lagi ada di Bandung. Ya Allah, tadi siarannya maklum Mbak ini melalui HP.
1: Oke, ini udah ada yang bertanya nih Pak Kiai dari WhatsApp chat kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Ajis dari Wurung mau bertanya mengenai tiga macam sabar yang tadi dijelaskan. Dari kacamata syariat, manakah jenis sabar yang tingkatannya paling tinggi dan biasanya tuh paling berat untuk kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya Pak Kiai.
2: Iya, terima kasih. Yang paling tinggi dalam tingkatan sabar itu adalah tingkatan dari menjalankan ibadah, yaitu musibah. Memang berat sekali kalau udah kena musibah, ditambah lagi dengan ujian yang sangat besar. Orang kalau udah kena musibah, udah kadang-kadang lupa dengan Allah. Bukan tak sebenarnya lupa, tapi justru dengan adanya dikasih musibah tuh justru supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan-tingkatan inilah. Kalau menghindari maksiat masih mending. Menjalankan sholat itu juga termasuk berat sekali bagi orang yang belum sholat. Tapi yang sudah bagi yang sudah menjalankan sholat, 5 menit itu tidak berat, tidak apa-apa. Loh, begitu Wong Ayu. Tingkatan-tingkatannya Masya Allah ya. Benar ya. Jadi, ya silakan barangkali ada lagi pendengar. Yo, untuk bisa bertanya iya, melalui Pro2.
1: Betul. Untuk teman Pro2 atau pendengar setia Mutiara Pagi, kamu bisa kirim pertanyaannya ke WhatsApp chat kita di 08112020937. Dan Uca mau nanya lagi nih, Pak Kiai. Terkait jenis sabar yang kedua, yaitu kan menahan diri dari maksiat. Dimana di era digital sekarang tuh godaan maksiat kan lewat HP banyak tuh ya, Pak Kiai. Maksiat mata tuh yang gampang
2: dilihat,
1: banget.
2: Yang dilihat, iya.
1: Betul, maksiat gimana mata. Pak Kiai cara kita membentengi pandangannya itu Pak Kiai?
2: Ya, menurut alat zaman sekarang, jangan alat komunikasi ini tergantung daripada kitanya. Kalau yang kita dilihatnya dari HP ini yang tidak baik, maka kata Nabi, ya lebih baik kita hindari. Jangan sampai kita dengan adanya perbuatan apa yang tidak baik dicontohkan kebuat kita. Jangan sampai kita lakukan yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat dari HP itu, lihatlah yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, kalau bisa dihindari, begitu. Sebab kita kalau melakukan hal yang tidak baik ini, yang dari HP lebih baik dihindarilah. Jangan sampai kita melakukannya. Naudzubillah suma naudzubillah min dalik. Jadi gunakanlah HP yang kira-kira maslahat, bagus saja. Amin insyaallah, mudah-mudahan.
1: Oke, oke. Berarti jangan ikutan gibah ya, Pak Kiai, atau pamer-pamer ya, Pak Kiai, atau pamer-pamer.
2: Iya. Iya, dalam Al-Quran walayak tabandukum bando, jangan sampai kita selalu menggibah kepada orang lain. Jarung serbon sih ngerasani uang, gelendangi uang, tukaran karo uang, ngadu-adu uang, itulah adalah penyakitnya manusia loh. Sampai Nabi telah mengatakan, saya di zamanu ala umati, nanti di akhir zaman tuh akan terjadi apa? Istagiltum biuyubin nas, manusia itu selalu mengguncing, selalu ngomongin orang lain. Rasa dirinya paling hebat. Yang diomongin itu hanya orang lain. Nah itu kesibukannya manusia di akhir zaman begitu. Naudzubillah suma naudzubillah min dalik begitu. Iya, kembali kepada Wong Ayu, silakan Wong Ayu.
1: Kalau kita untuk menahan diri untuk memosting pencapaian kita itu gimana sih Pak Kiai?
2: Jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar itu kata Nabi bukan merangi manusia, tapi merangi hawa nafsu kita sendiri.
1: Betul.
2: Dengan apa caranya, Pak Kiai? Ya dengan cara kita membaca, perbanyak baca istighfar gitu. Dengan membaca istighfar, insya Allah, mudah-mudahan kita akan terhindar, mudah-mudahan dia akan terjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, didasari dengan keimanan yang kuat, Wong Ayu. Kalau imannya kuat, insya Allah. Tapi kalau imannya nggak kuat, ya kalah, kadang-kadang kalah. Jari Wong Cirebon nggak? Iman si iman, kadang-kadang kalah, kadang imin karo imron.
1: Begitu. Oke. Ini udah ada umur tanya lagi, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai.
2: Bangga, silakan.
1: Saya David dari Trusmi mau bertanya Pak Kiai, apakah ketiga macam kesabaran ini tuh harus dilatih secara bersamaan atau sebenarnya ada satu jenis sabar yang jadi fondasi utama sehingga kalau kita berhasil nguasain satu itu, dua jenis sabar lainnya tuh akan lebih mudah kita jalanin Pak Kiai. Silahkan.
2: Betul. Tadi intinya pertama itu as-sabru ala taatillah, sabar menjalankan ibadah. Di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil paksha iwal mungkar. Kalau orang sudah sholat, lo Wong Ayu, sudah istiqomah sholatnya, maka akan terhindar, akan terjauh, akan terhindar tanha anil paksha wal mungkar. Dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau sholatnya masih belentang-belentong, ya masih kadang-kadang sholat, ya kadang-kadang belum terhindar. Tapi kalau kitanya sudah istiqomah menjalankan sholatnya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, kita kuwi sembahyang, aja sampai terjadi STMJ. Apa sih? Sholat terus, maksiat jalan. Naudzubillah min dzalik. Begitu. Jadi intinya sholat lu, Wong Ayu. Kalau sholatnya sudah istiqomah, sholatnya sudah khusyuk, maka akan terhindar. Sudah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, insya Allah, pertanyaan dari Trusmi, akan terhindarlah dari perbuatan maksiat. Insya Allah, kalau sudah jauh perbuatan maksiat, insya Allah terhindar dari segala musibah. Tapi kalau kitanya masih STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya apa yang terjadi? Bencana lah. Lihat di mana-mana itu, seperti di negara di luar tuh, karena terjadi LBL, apa sih LBT?
1: LGBT.
2: Iya, tang-tang itu umatnya Nabi Lut. Allah murka dengan cara gempa yang begitu dahsyatnya tuh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan di Indonesia aja sampai terjadi demikian. Begitu Wong Ayu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Ini udah ada yang menyapa lagi di Mangga. YouTube chat kita dari Sumedi Empal. Katanya alhamdulillah sambil masak empal gentong.
2: Pak Haji Medi dari Empal Haji Medi ya.
1: Saget menyimak mutiara pagi RRI Cirebon. Barakallah buat semuanya.
2: Sudah dicipi empalnya saya tuh ke sana nanti nak kapan-kapan nok Wong Ayu bisa dicipi. Okay. Nok ngarene. Iya. di Plumbon nok. Okay. Pertelonan Plumbon tuh lampu merah di situ.
1: Oke, nanti saya cicipin pulang dari sini.
2: Iya, udah. Enak empalnya.
1: Oke, tadi katanya buat semuanya wabil khusus Kang Pak Kiai Zafar Sodik, semoga selalu sehat lahir dan batin.
2: Oh, amin ya Allah. Ya Allah, doa terima kasih.
1: Dan ya, buat teman Pro2 ataupun pendengar Mutiara Pagi, masih Uca tungguin nih ya untuk yang mau bergabung.
2: Oh iya, Uca namanya lupa ya. Lupa saya tuh ya Allah. Ini anak Uca, Wong Ayu.
1: Bisa lewat WhatsApp
2: asli kita. Asli Wong ya. Sunda Uca ya.
1: Enggak.
2: Nih, orang kelihatan
1: orang Jawa Pak Kiai.
2: Jawa Uca.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, dan untuk teman Pro 2 masih Uca tungguin ya sama Pak Kiai. Nih, kamu bisa langsung kirim di WhatsApp chat kita ya di 08112020937 ataupun di YouTube channel RRI Cirebon. Nah, Pak Kiai, kalau anak muda nih lagi ngerasa kesepian, terus tergoda nih untuk cari hiburan yang melanggar syariat, gimana cara mengalihkan energi nafsu itu, Pak Kiai?
2: Jadi kalau kita mau bertindak, dipikir-pikirlah dengan pikiran yang sehat. Ya Allah, kita ini hidup tuh, apakah jalan menuju kebaikan atau kejelekan? Kalau jalan kebaikan kita menuju ke surga, kalau jalan kejelekan menuju ke neraka. Maka dari itulah, apabila kau mengerjakan sesuatu pekerjaan, dipikirlah dengan pikiran yang bagus, dengan pikiran yang sehat. Apala tatafakkarun, apala ta'qilun. Coba dipikirlah, belum. Dampaknya bagaimana? Memang namanya hidup itu tidak luput dengan dosa, tapi janganlah terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Yang kita lakukan, laksanakanlah untuk melakukan yang terbaik. Munggu pandangan Allah, munggu pandangan manusia. Tuh, inilah pikiran yang sehat. Maka di segala sesuatu selalu diingatkan oleh Allah, apala tatafakkarun, apala taqilun. Coba kau pikir dengan pikiran yang sehat. Jangan sampai pikiran itu negatif terus blesak bae. Jadi kalau orang sudah pikirannya negatif, pikirannya jelek, ya tingkah lakunya juga enggak benar. Tapi kalau pikirannya bagus, insya Allah, begitu. Dari sumber dari itulah hati yang baik, insya Allah hati yang tulus, hati yang ikhlas akan menimbulkan kebaikan. Begitu, terima kasih Wong Ayu.
1: Oke, terima kasih Pak Kiai. Udah ada yang bertanya lagi nih, Dennis dari Kedaung mau bertanya.
2: Oh, dan Pak Kiai,
1: di masyarakat kan sangat populer ungkapan kalau sabar itu ada batasnya. Apakah secara dalil agama kesabaran itu emang punya batas tertentu, atau justru kapasitas sabar manusia itu gak terbatas, cuman kitanya aja katanya yang sering menyerah duluan. Mohon penjelasan.
2: Iya, iya, itulah kadang-kadang kita melakukan kesabaran itu. Wong Cirebon kadang-kadang ngulah sabar ana batas saya. Padahal sih ya Allah, kata-kata itu tuh kurang pantas diucapkan. Bagi Allah, kita melakukan kesabaran tergantung kitanya. Ya, kita tergantung kesabarannya. Kalau kitanya bagus, bagus. Kalau kitanya jelek, jelek. Maka hal itulah yang kadang-kadang kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah memberikan kesabaran kita, dan semoga Allah selalu diridhoi oleh mudah-mudahan, insya Allah.
1: Oke, oke, oke. Baik, terima kasih Pak Kiai.
2: Lagi siaran RRI. Begitu, lagi RRI siaran.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Dan juga menolak hal yang haram itu kan butuh perjuangan yang berat ya Pak Kiai.
2: Iya.
1: Menolak hal yang haram itu butuh perjuangan yang berat. Nah, kenapa dalam beberapa riwayat itu disebutin bahwa sabar menghindari maksiat itu nilainya seperti memegang bara api di akhir zaman Pak Kiai?
2: Loh, betul. Betul itu. Ya Allah, seperti memegang api, benar. Karena yang namanya setan itu, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Yeay, iblis. Aba wastakbaro. Kau sombong dan kena angkuh. Kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Dia jawab, kholaktani minnari wa kholaktahu mintin. Kata iblisnya, saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Bata saja kalau dibakar sama api mempan. Kalau saya suruh sujud kepada Adam, nehi, nehi. Wah, kalau begitu kau iblis, karena minal kafirin, kamu adalah orang-orang kafir. Akan aku jurmuskan kau neraka. Loh, dari situlah. Sehingga, oke, saya siap dijuruskan ke neraka dengan syarat minta teman. Siapa temanmu iblis? Temannya adalah anak cucu Adam yang selalu mengikuti jejak-jejakku. Itulah argumen iblis terhadap Allah. Makanya kita jangan nuruti sesuai dengan firman Allah tuh tadi. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan kau turuti hawa nafsunya setan. Innahu lakum aduwwin. Sesungguhnya setan adalah musuh kebuyutan. Itu sudah berpesan Allahnya kepada anak cucu Adam tuh, kepada kita semua tuh. Tapi kadang-kadang kitanya beli sadar. Ya Allah, wahai anak cucu Adam, aku berjanji kepada kau. Janjinya apa? Allah ta'budu syaitan. Jangan kau turuti ajakan-ajakan setan. Innahu lakum aduwwu mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kebuyutan. Maka dari itulah pesannya Allah kepada kita buat anak cucu Adam. Siapa saja yang mendengarkan Pro 2 RRI Cirebon ini dalam acara Mutiara Pagi, Allah selalu mengingatkan kepada kita supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan setan. Begitu Wong Ayu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Ini udah ada yang bertanya lagi nih dari Wahyu di Megu Cilik. Kalau kita disakiti atau dizolimi oleh teman kerja, mana yang lebih utama menurut syariat, sabar memaafkan atau membalas dengan tindakan yang setimpal demi keadilan Pak Kiai?
2: Nah, kalau aturan Nabi, khairun nas ayafu anun nas. sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu memaafkan kesalahannya. Duh, biarpun dia mendolimi aku. Nah, jadikanlah kita ini yang orang selalu memaaf kepada dia. Jangan sampai kita membalas dengan yang tidak-tidak. Makanya dari nyanyian tuh ada, biarkan semua orang menghinaku, terereng. Biarkan semua orang membenciku, terereng. Asalkan diriku tidak sedemikian, terereng. Ku serahkan kehadiratmu Tuhan. Pasrahkan saja kepada Allah. Orang yang membenci kepada kita, orang yang menghina kepada kita, jangan dibalas. Jangan dibalas, kata Allah. Apa lebih baik kau memaafkan kesalahan orang tersebut? Pasrahkan saja kepada Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Loh, begitu ya. Jangan sampai orang membenci kepada kita, lalu kita benci lagi. Jangan. Itu berarti namanya api dengan api. Kalau api dengan api, nanti akan membara. Jadi apa, Pak Kiai? Jadilah kau menjadi air. Dia api, dan kita menjadi air. Sejuk, insya Allah. Begitu, Wang Ayu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kiai. Lalu juga dari Abdul mau bertanya nih dari Kedaung. Saya sedang merawat orang tua yang sakit. Kadang emosi saya tuh kepancing. Apakah ujian merawat orang tua ini masuk ke dalam tiga jenis sabar sekaligus yang Ustadz atau Pak Kiai jelaskan tadi?
2: Masya Allah, benar. Dalam Al-Quran tuh, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kau kepada orang tua dengan cara yang baik. Memang Masya Allah godaannya, kalau orang melakukan kebaikan kepada orang tua itu surga. Surga tidak jauh-jauh. Surga itu adalah antara kita dengan orang tua, itu surga. Makanya apabila sampai nyanyian itu ada, hai manusia, reng-reng-reng, hormati ibumu, deng deng deng, yang melahirkan, deng deng deng, dan membesarkanmu, deng deng deng, darah dagingmu, air susunya, deng deng deng, jiwa raga dan kasih sayangnya. Nah, itulah surganya di situ. Makanya ya Allah, tantangan dan ujian buat kita ini, kalau kau ingin surga, hormatilah orang tuamu. Kalau kau ingin neraka, jauh dari orang tua. Naudzubillah min dalik, Masya Allah. Nah, inilah selalu demikian sampai dinyanyikan oleh Oma Irama. Begitu. Maka Al-Quran juga selalu mengingat, wabil walidain ihsana, berbuat baiklah kau kepada orang tuamu. Insya Allah dengan berbuat baik kau akan terjamin di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Wang Ayu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kiai. Lalu juga ada lagi nih dari Adi di Weru. Bagaimana

0: Dan yang ketiga, kalau ada orang meninggal yang soleh, cepat-cepatlah untuk dibawa ke alam kubur. Nah, jadi kita untuk menikahkan anak, kalau sudah anak saling mencintai, saling menyayangi, saling cepat-cepat dinikah. Urusan masalah itu segampang. Pesta-pesta. Yang penting anak sudah nikahkan. Jangan sampai ditunda-tunda. Khawatir terjadi Bandung lautan api. Potong beledung beli dua laki. Bandung Jakarta. Potong beledung beli dua bapak. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Kok begitu Wong Ayu?
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Adi terjawab ya. Lalu juga nih, dari mana nih ya? Bagi anak muda yang sedang berjuang lepas dari kecanduan game online yang melalaikan waktu sholat, gimana tahapan melatih sabar dalam memutus kebiasaan buruk tersebut, Pak Kiai?
0: Jadi, untuk anak muda, ingat pesan Nabi Muhammad ya, syababaka asyabun, syababaka qobla haramika, jaga muda sebelum datang tuamu. Yang kedua, asyabun mu'allaqatun bil masajid, anak muda yang rajin di masjid adalah anak muda yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Bagaimana caranya Pak Kiai untuk bisa melaksanakan tersebut? Mari kita tanamkan untuk selalu belajar ke pesantren, belajar agama, untuk bisa memperdalami kajian-kajian di majlis taklim. Syukur-syukur kalau pagi bisa mendengarkan acara Mutiara Pagi di Pro 2. Insya Allah dari ustadz-ustadz yang ada di Pro 2 ini akan memberikan ilmu buat kamu semua wahai anak muda, sehingga dengan adanya mendapat mendengarkan Pro 2 di Mutiara Pagi, engkau akan mendapat bekal yang lebih kuat iman kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Wong Ayu.
1: Oke, baik Pak Kiai. Pak Kiai boleh enggak?
0: Halo Wong Ayu.
1: Iya Pak Kiai. Halo.
0: Oke. Okay. Ya, gimana?
1: Apakah boleh kita berdoa meminta kepada Allah agar hati kita tuh dibuat benci kepada kemaksiatan, Pak Kiai?
0: Tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya kan benci kemaksiatan atau kayak bagaimana?
1: Iya, ulangi lagi dong Ayu. Benci kepada kemaksiatan. Kita meminta kepada Allah untuk kita tuh.
0: Oh benci, betul, nggak apa-apa kalau gitu sih. Bukan benci kepada orangnya, tapi menghindar dari perbuatan maksiat. Benci, boleh-boleh saja. Ya Allah, saya sekarang siap untuk membenci dari perbuatan maksiat. Misalkan dulunya minuman, nehi. Dulunya tukang mabok, nehi. Gitu kan, benci saya. Karena tahu innamal khamru wal maisir wal ansobar rijum min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan, air kencingnya setan, naudzubillah min dalik. Makanya jangan sampai. Nah, dengan benci kemaksiatan itu bagus sekali di dalam kita melaksanakan menghindari dari perbuatan tersebut. Bagus, itu hebat.
1: Oke, baik Pak Kiai. Juga nih kalau soal musibah di mana kita orang terdekat kita mengalami kematian atau kehilangan orang tercinta, batasan tangisan yang diperbolehkan dalam Islam itu sampai mana sih Pak Kiai?
0: Nah, kalau kita dalam orang meninggal di dalam hadis itu tidak boleh kita menangisi, sebab itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Non-Muslim, kalau ada orang meninggal itu pasti dia menangisi. Makanya jare saire ki, wis aja ditangisi, wis aja digetuni, bapak nira uwis mati, beli bakal balik maning. Jangan sampai ditangisi, itu perbuatan yang tidak bagus menurut ajaran agama. Jadi boleh bersedih, jangan sampai ditangisi. Itulah perbuatan-perbuatan orang Yahudi Nasrani. Begitu Wong Ayu.
1: Oke. Lalu juga Pak Kiai, anak muda zaman sekarang tuh kan diuji dengan kegagalan karir, kesulitan ekonomi, atau jodoh yang gak kunjung datang. Gimana sih Pak Kiai syariat mengajarkan kita untuk beda ini antara sabar menerima takdir dengan pasrah malas tanpa ikhtiar Pak Kiai?
0: Dalam Al-Quran tuh faidah Awaida apa dalam ila fi quraisin ila fihim rihlah rihlatasy alam ta sampai tekan faida par tabang sob

0: wa idza faraqta dalam surat al-fil ta'ala di ilah. Coba nanti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim li ila fi quraishin ila bihim rihlah rihlat ashita'i was-sayf fal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah itu juga yang akhirnya kalau kamu sudah berusaha di dalam faida farukta pangsob, sudah berusaha melaksanakan ibadah, hendaklah kau bersemangat untuk bisa berikhtiar mencari untuk kehidupan. Oh, begitu loh. Jangan sampai kita tuh beli gelem usaha, beli gelem mekaya. Nah, setelah diusaha, setelah mekaya, lalu apa? Faida azamta fatawakkal ala Allah. Lalu kau pasrahkan kepada Allah. Makanya dalam nyanyian berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan itu didasari dengan doa. Nah, kita berjuang tapi jangan lupa dengan doa. Loh, begitu dong Ayu. Jadi berjuang terus mencari kerjaan, mencari untuk kehidupan. Wajib Rabbana atina fid dunya hasanah. Carilah kehidupan dengan cara baik. Wabal akhirati hasanah, dan carilah untuk kehidupan akhirat yang baik. Kalau dua-duanya dicari, wakina adzabannar, insya Allah terhindar dari api neraka. Begitu Wong Ayu.
1: Oke, baik Pak Kiai. Dan tadi setelah mendengarkan penjelasan Pak Kiai tadi, gimana sih Pak Kiai cara kita tuh menata hati agar kita tuh gak berburuk sangka kepada ketetapan Allah saat doa-doa kita belum dikabulkan Pak Kiai?
0: Kita harus berhusnudzon. Yang penting berdoa, jangan suudzon. Sebab itu semua yang ngatur Allah Maha Kuasa, yang ngatur segala-galanya. Allah, innallaha qoribum mujib. Allah dat yang maha dekat, dan Allah dat yang mengabulkan. Ingat-ingat lo firman Allah, innallaha qoribum mujib. Allah dat yang maha dekat, dan Allah dat yang mengabulkan. Adapun cepat doanya kita ini tergantung kitanya. Kalau kitanya orang yang selalu dekat dengan Allah, doanya akan dikabulkan. Kalau kitanya jauh dengan Allah, ya jauh juga rezekinya. Makanya Bimbo mengatakan, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Jare wong Cirebone, sira ado, sira parek, ingsun parek. Begitu. Jadi jangan, kalau kamunya ingin dekat sama Allah, ya rezekinya insya Allah deket. Tapi kalau kamunya jauh dengan Allah, rezekinya seret. Begitu Bang Ayu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai kita akan penutup nih, penutup mungkin dari Pak Kiai. Silakan.
0: Iya, mudah-mudahan. Terima kasih pendengar Pro 2 RRI Cirebon di mana saja berada yang selalu setia dengan Pro 2 RRI Cirebon di acara Mutiara Pagi. Pak Kiai akan sedikit memberikan dorongan buat anak muda, ya bersemangatlah untuk menjalankan ibadah dan jauhkanlah dari perbuatan maksiat. Insya Allah, perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, sholat ngaji lakonana, RRI Pro 2 rongo kena, mangkat numpak ke delman, balik ke numpak abis, maksud hati ingin dilanjutkan, karena waktu sudah habis, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu, cukup sekian dari saya, kita berjumpa di lain waktu. Kita walaupun ada di Bandung, di Al-Jabar, yang senantiasa untuk bisa berinteraktif dengan pendengar Pro 2. Semoga Allah, langkah kita, gerak-gerik kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Cirebon dilawan, sekali di udara, tetap di udara. Ning NI bersama Kiai Haji Jafar Shodiq. Mamake, mamake, pret, ingat-ingat, ting ciluk, ba.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya di pagi hari ini, sudah menyempatkan walaupun berada di Bandung ya, teman Pradua. Dan teman Pradua, demikian tadi Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sodik MPDI. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung bersama kami lewat live chat YouTube ataupun WhatsApp kami. Saya ucap pamit undur diri. Teman Pradua, setelah ini akan masih bersama saya ya di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: api Harida Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pro2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada kabar unik dari Amerika Serikat nih ya. Jadi seorang seniman asal New York bernama Justin Kinnick itu ngumpulin sampah yang ada di sekitar lokasi pernikahan penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce di Madison Square Garden. Dan uniknya tuh sampah-sampah ini bukan dari dalam acara, tapi ini tuh dari jalanan di sekitar lokasi. Dan isinya tuh macam-macam banget ya, mulai dari puntung rokok, tutup botol plastik, sedotan, sampai AirPods. Itu semua benda itu tuh kemudian dibungkus atau dikemas nih dalam kotak plastik bening dengan label bertuliskan New York City Garbage dan cap Just TNT Married, lengkap ya sama tanggal pernikahan mereka, yaitu 3 Juli. Nah, yang bikin heran juga nih, satu kotak sampah itu tuh dijual seharga $25 atau sekitar Rp452.000. Nah, semua koleksi ini juga langsung terjual habis. Ternyata langsung ludes ya dalam waktu kurang dari 1 jam loh, teman Pro 2. Nah, buat para penggemar Taylor Swift, ternyata bukan cuma merchandise-nya aja ya yang resmi diburu. Bahkan nih benda-benda yang dianggap gak bernilai pun ternyata tuh bisa berubah jadi barang koleksi, karena emang punya cerita di baliknya ya, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana nih, rela gak sih beli sampah yang pernah berada di dekat momen bersejarah idola kamu dengan harganya tuh hampir Rp500.000 gitu, teman Pro 2. So, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya kalau nongkrong tuh maunya di satu tempat aja gitu. Tapi bisa lengkap, bisa ngopi, bisa belanja, olahraga, tipis-tipis lah. Terus juga ada foto-foto gitu ya, sampai foto-foto buat update story kamu nanti. Nah ternyata kebiasaan ini tuh sekarang punya nama teman Produo, yaitu One Stop Lifestyle. Jadi konsep ini tuh lagi jadi tren karena emang banyak orang, terutama anak muda tuh, lebih milih satu kawasan yang punya semua kebutuhan. Jadi gak perlu pindah-pindah tempat dan gak buang-buang waktu di jalan. Apalagi sekarang aktivitas semakin padat ya, jalanan juga sering macet. Akhirnya juga banyak yang milih ngabisin akhir pekan atau waktu luang di tempat yang serba ada. Datang sekali pulangnya bawa banyak pengalaman ya, karena udah ada di satu tempat. Nah menarik lagi nih buat Gen Z, nongkrong itu sekarang bukan cuma soal makan atau belanjanya aja, tempatnya itu juga harus estetik ya, nyaman buat kumpul, ada event seru, dan pastinya instagramable buat bikin konten kamu ya. Makanya sekarang juga makin banyak pusat kuliner, kawasan komersil, sampai ruang publik yang ngegabungin berbagai aktivitas dalam satu lokasi, dimana konsep ini tuh dinilai lebih praktis sekaligus bikin orang betah berlama-lama di satu tempat. Kalau kamu sendiri tim yang gimana teman Produa? Kalau buat Uca sendiri sih agak relate sih ya. Tapi kadang tuh Uca juga suka yang geser yuk gitu gak sih. Kadang tuh bosen juga gitu dalam satu tempat ya teman Produa. Dan juga nih ya, yang jelas sih tren One Stop Lifestyle ini katanya diprediksi bakal terus berkembang seiring berubahnya gaya hidup masyarakat.